Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: jadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
11: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari call sign pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto, dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Resmi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi.

Kristo Ustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya

0: secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Iya, baik. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada untuk kabar Aceh pagi hari ini. Kita akan mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan sebelum kita mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan presenter RRI Sekorwil 17 Aceh, kita akan mengupdate terlebih dahulu informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Nabila. Ya, apakah sudah terhubung dengan Nabila? Baik, assalamualaikum Nabila.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, seperti apa Nabila informasi cuaca untuk pagi hari ini untuk Provinsi Aceh? Silakan disampaikan.
1: Ya, baik, selamat pagi sahabat BMKG pendengar siar RI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi 21 Agustus 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas tersendiri, kami memantau terdapat dua titik panas di wilayah Aceh bagian tengah dengan kategori sedang atau medium. Untuk gelombang tinggi sendiri, terdapat potensi gelombang tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan juga perairan Selatan Sikimelu, seperti itu.
0: Iya, baik. Ada himbauan untuk masyarakat, Nabila?
1: Ya, walaupun hari ini pantauan titik panas sedikit atau minim, kami tetap perlu menghimbau adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Kami juga perlu menghimbau terhadap perubahan cuaca yang fluktuatif, yaitu terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu yang sebentar. Tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Nabila untuk informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya. Baik, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda dan Nabila. Dan kita akan melanjutkan informasi untuk kabar Aceh pagi hari ini. Ada teman-teman presenter RRI Sekorwil 17 yang sudah hadir dan saya akan menyapa. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, ada Kak Nadia di Sabang, ada Bang Fadil di Melabo, dan ada Kak Nur Hasanah di Takengon, serta ada Kak Aryani di Singkil. Dan untuk pagi hari ini kita awali informasi yang pertama, kita tampaknya dari Takengon ini belum muncul ya Kak Nur Hasanah. Ya, kita awali informasi dari siapa ya ini terlebih dahulu dari Banda Aceh aja deh terlebih dahulu ya dari Bang Rifki. Silakan Bang Rifki, ada informasi apa dari Banda Aceh?
2: Baik, terima kasih Kak Nanda. Ya, untuk seluruh squad sudah hadir ini untuk pagi ini seharusnya ya. Sudah kelihatan ya. Juga Kak Nanda juga sudah hadir juga. Oke, semoga sehat semuanya. Dan di pagi ini cuaca Banda Aceh juga cukup cerah ya dan terang. Semoga cuacanya juga cukup kondusif bagi yang menjalankan beragam aktivitas. Satu informasi pendengar dari Banda Aceh kami hadirkan bahwasanya kemarin mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pali ini menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangannya Nadia binti Nurdin berusia 41 tahun di Taman Bustanul Salatin Kota Banda Aceh kemarin siang ya. Pelaksanaan hukuman cambuk ini disaksikan ratusan warga yang membadati kawasan Taman Bustanus Salatin. Pali mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap Nadia. Nah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan hukuman yang dijatuhkan berupa ukubat takzir cambuk 25 kali di depan umum dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan pelaksanaan cambuk sebanyak 22 kali. Sementara itu juga Nadia dalam perkara yang sama ini juga dijatuhi hukuman cambuk 25 kali dan setelah dikurangi masa tahanan dieksekusi sebanyak 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat. Dan selain Pale dan Nadia juga pendengar terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina, 1 pasangan yang menjalani hukuman 7 kali cambuk dalam perkara jarimah khalwat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman 20 kali cambuk dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Itu dia Kak Nanda, satu informasi dari Banda Aceh.
0: Ya, untuk informasi dialog Bang Rifki, adakah playernya pagi hari ini?
2: Ya, masih waiting list juga nih Kak Nanda.
0: Masih waiting list, baik. Baik, terima kasih Bang Rifki dari Banda Aceh untuk informasinya. Dari Banda Aceh kita menuju ke Takengon, Kak Nur Hasanah. Mohon maaf Kak Nur Hasanah, tadi di layar belum tampak ini Kak Nur Hasanah ya. Mungkin pengaturan thumbnail Zoom-nya jadi enggak nampak tadi Kak Nur Hasanah ya. Baik, ya. Baik Kak Nur, gimana kabarnya pagi hari ini dan gimana cuaca di Takengon? Silakan.
3: Alhamdulillah kalau secara pribadi Nur baik-baik aja. Kemudian kalau cuaca di wilayah Tengah Aceh ini agak apa ya, cerah berawan sepertinya Kak. Dan karena tadi pagi juga dinginnya itu luar biasa. Biasanya kalau suhunya dingin itu di siang-siang hari itu bakal panas kemarin gitu ya. Jadi lebih panas suhunya biasanya. Seperti yang diinformasikan juga tadi sama ini ya prakirawan, jadi memang mendominasi sih wilayah Aceh itu cerah-cerah berawan dan waspada juga karhutlah ya setidaknya.
0: Oke. Benar.
3: Untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh tadi ada pantauan 2 titik panas di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kemarin, Kamis 20 Agustus 2026, ini ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol, Formasket, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah. Masyarakat yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol itu merupakan korban bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan hingga kini mereka masih menempati hunian sementara, huntara. Ya, dalam aksi tersebut warga juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satu tuntutan utama yakni meminta pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang aman dan layak. Dan penanggung jawab aksi Sutrisno juga mengatakan kondisi pemukiman warga saat ini dinilai masih menghadapi ancaman bencana terutama longsor dan abrasi. Kondisi geografis kampung juga dinilai membahayakan untuk kembali dihuni. Ya, selain relokasi, Formasket juga meminta masyarakat menyediakan rumah bagi masyarakat terdampak bencana, serta memastikan tersedianya akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya di lokasi relokasi. Dan warga juga meminta agar dilibatkan dalam proses penentuan lokasi hingga pelaksanaan relokasi. Ya, mereka berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai hak dan bantuan bagi warga yang direlokasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka ini tidak hanya korban bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu, tapi juga sebagian itu mereka merupakan korban bencana gempa bumi Ketol di tahun 2013 lalu. Lebih kurang seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kak Nanda, kembali ke Kak Nanda di Los Mawi.
0: Iya baik, terima kasih Kak Nur Hasanah untuk informasi yang baru saja disampaikan dari wilayah Aceh Tengah. Untuk dialog ada info Kak Nur Hasanah pagi ini?
3: seperti Bang ini ya, seperti
0: Bandar masih waiting list ya.
3: Masih waiting list, belum dapat informasi apa
0: iya.
3: Takeng namanya apa pagi ini.
0: Baik. Baik, dari Takengon kita menuju ke mana lagi ya? Ke Melabuh aja ya. Ada Bang Fadil di Melabuh. Gimana Bang Fadil pagi hari ini Melabuh?
4: Alhamdulillah untuk cuaca hari ini aman Kak Nanda.
0: Aman ya, kayaknya cerah berawan nih hampir di seluruh Aceh ya. Baik, ada informasi apa Bang Fadil? Silakan.
4: Baik, satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, kami kabarkan di Kabar Aceh edisi Jumat 21 Agustus 2026. KONI Aceh Barat petakan potensi medali atlet cerang pora 2026 di Aceh Jaya. Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 Teguh Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh ataupun PORA di Aceh Jaya. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan pelantikan dirinya dan seluruh pengurus yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Adian juga mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang akan segera dilakukan setelah dirinya resmi memimpin KONI Aceh Barat. Menurutnya Aceh Barat Satu Data nantinya akan menjadi basis informasi KONI dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah. Data tersebut akan memuat cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada pora, jumlah atlet hingga peluang medali yang diraih. Adian juga menyebutkan konsolidasi bersama seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat waktu persiapan menuju pora semakin dekat. Dirinya juga menilai hasil yang diraih Aceh Barat pada pora sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga bahkan telah menunjukkan performa positif dan memiliki peluang untuk kembali mempertahankan prestasi. Selain mempertahankan cabang olahraga yang sudah berprestasi, KONI Aceh Barat juga akan memetakan peluang dari cabur lainnya berdasarkan kekuatan atlet dan hasil evaluasi sebelumnya. Pendekatan berbasis data dinilai penting agar persiapan tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta, akan tapi juga pada target prestasi. Dirinya juga berharap konsolidasi antara KONI, pengurus cabur, pelatih, dan atlet dapat segera berjalan sehingga persiapan menuju pora lebih efektif. KONI Aceh Barat akan menjadikan hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali sebagai dasar untuk menjaga konsistensi prestasi olahraga untuk Bumi Teguh Umar sendiri. Demikian satu informasi Kak Nanda yang bisa kami hadirkan dari Melabuh, kembali ke Kak Nanda di Luxmawi.
0: Iya baik, terima kasih banyak Bang Fadil dari RRI Melabuh untuk informasinya. Untuk dialog masih waiting list juga Bang Fadil?
4: Masih waiting list.
0: Masih ya, juga ya. Mudah-mudahan nggak di PHP kita ya. Benar-benar di, ada. Ya. Iya, karena WFH mungkin aja jadi agak slow motion hari ini. Baik, dari Melabuh kita menuju ke Sabang. Ada Kak Nadia. Halo Kak Nadia, selamat pagi, apa kabar?
5: Iya, halo juga Kak Nanda. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Kak Nanda gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Nadia gimana cuaca di Sabang pagi ini?
5: Sabang alhamdulillah hari ini cerah ya, Kak.
0: Cerah ya. Berarti hampir di wilayah cerah ya. Enggak ada angin-angin kencang ya di Sabang ya.
5: Anginnya sesekali aja, Kak. Tapi udah ya, lebih stabil ya daripada beberapa waktu lalu.
0: Cukup kondusif alhamdulillah iya. Ya.
5: Ayo ke Sabang.
0: Baik, ada informasi apa? Ya ke Sabang ya. Insyaallah. Nanti waktu cuti kita ke Sabang ya.
5: Iya, oke siap ditunggu ya.
0: Ada iya, insyaallah. Ada informasi apa nih? Kak Nadia dari Sabang, silakan.
5: Ya, baik, Kak Nanda terima kasih. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan siar di Depat 1 ya untuk edisi hari ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh memastikan pasokan listrik di Kota Sabang masih dalam kondisi surplus. Kapasitas pembangkit mencapai sekitar 7,8 MW, sementara beban puncak berada di kisaran 6,5 MW. Hal tersebut disampaikan manajer pembangkit IPP dan Access Power Unit Aceh, Hairul Azril, pada media gathering PLN bersama 50 wartawan dari berbagai media dan juga organisasi pers di Aceh yang berlangsung di Kota Sabang. Para wartawan yang hadir juga mengunjungi pembangkit listrik tenaga diesel PLTDA Nek Laut Rayon Sabang untuk melihat langsung kondisi sistem kelistrikan yang ada. Total kapasitas pembangkit dalam sistem Sabang mencapai sekitar 7,8 MW dengan beban tertinggi sekitar 6,5 MW. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi PLN untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat. Untuk saat ini PLN Sabang melayani sekitar 16.093 pelanggan di seluruh wilayah Sabang dengan dukungan 12 unit mesin pembangkit. PLTD Nek Laut sendiri memiliki kapasitas sekitar 3 MW. Kondisi beban listrik pada periode Ramadan hingga Lebaran tahun ini juga relatif terkendali meski aktivitas masyarakat meningkat. Beban puncak tercatat sekitar 3 MW dan PLN berharap komunikasi dengan media terus diperkuat agar informasi mengenai kondisi kelistrikan serta upaya menjaga keandalan pasokan dapat tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Baik, karena itu saja ya satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Iya baik, terima kasih banyak Kak Nadia untuk informasi yang baru saja disampaikan. Baik dari iya, baik dari Sabang kita menuju ke Singkil ya, Kak Aryani. Selamat pagi Kak Aryani.
6: Pagi Kak Nanda. Sehat Kak
0: Nanda?
6: Iya,
0: gimana kabarnya Kak Aryani?
6: Wah, alhamdulillah cerah nih ya, sama seperti langit Aceh Singkil, cerah panas gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah ya, nggak ada karhutla lagi di Aceh Singkil.
6: Sejauh ini mudah-mudahan nggak ada ya Kak ya, jangan karhutla lah Kak.
0: Mudah-mudahan aman, kondusif ya.
6: Aman
0: cuacanya dan semuanya.
6: Iya.
0: Baik Kak Aryani, ada informasi apa nih dari Singkil?
6: Kalau informasi pagi hari ini dari Aceh Singkil masih dalam rangka HUT RI ke-81 ya, di mana Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar lomba layang-layang merah putih. Nah, Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar lomba layang-layang merah putih dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung pada 15 Agustus, maaf maksud kami dari 16 sampai 20 Agustus 2026 di lapangan bola Gor Kasim Tago, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut Pasitel Kodim 0109 Aceh Singkil Bambang Supriyadi yang mewakili Dandim. Pasi Intel Kapten Infantri Bambang Supriyadi mengatakan ada sebanyak 80 peserta mengikuti lomba dan 40 peserta berhasil masuk ke babak final. Dalam final tersebut juara 1 diraih oleh Farel, juara 2 oleh Yuyun, juara 3 Danu, sementara juara harapan 1 diraih Andri dan juara harapan 2 diraih oleh Maulana. Selaku panitia penyedia hadiah berupa tropi dan uang pembinaan, juara 1 menerima tropi dan uang tunai sebesar Rp1.500.000, juara 2 tropi dan juga uang tunai sebesar Rp1.000.000, juara 3 tropi dan uang tunai sebesar Rp750.000. Untuk harapan 1 mendapat Rp500.000 dan juara harapan 2 mendapatkan Rp300.000. Nah, kegiatan ini tentunya dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, kreativitas dan kebersamaan masyarakat Aceh Singkil dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kayaknya itu aja nih kan Anda, nggak usah banyak-banyak ya, takutnya nanti pada ngantuk ini dengarnya ya. Makasih Kak Nanda, informasi dari Singkil.
0: Iya, terima kasih banyak Kak Aryani juga informasinya. Kayaknya nggak akan ngantuk deh.
6: Oh, ngantuk.
0: Karena kita butuh ngobrol ya kayaknya biar nggak ngantuk.
6: Saya lihat
0: debat satu ini sungguh berat.
6: Iya, saya lihat kan udah pada nunduk semua gini, takutnya ngantuk kan? Karena informasinya informasi masih hiburan gitu ya. Saya lihat udah pada tunduk gini ya, mungkin bawaannya apa ngantuk gitu ya Nadia. Nadia dari tadi
0: saya lagi merenung kayaknya.
6: Oh, merenung ya. Nggak lama lagi kok Nadia. Ya kan Kak Nur?
0: Merenungkan akhir bulan ya.
6: Iya.
0: Baik. Banyak renungannya kayaknya banyak nih di akhir bulan.
5: Ya, apalagi hari Jumat ya Kak, harus banyak renungan.
6: Renungan suci yang jelas nih ya Nadia.
0: Iya. Baik. Baik, terima kasih Kak Aryani untuk informasinya pagi hari ini. Dan untuk informasi terakhir dari Nanda dari Loksemawe, ini satu informasi dapat Nanda kabarkan, ini mengenai Bupati Aceh Timur Aceh Timur Al Farlaki yang memperjuangkan pengembangan kawasan Monisa ke Kementerian Kebudayaan. Kawasan Monisa ini sendiri adalah Monumen Islam Asia Tenggara, salah satu situs sejarah yang ada di Kecamatan Perla, Aceh Timur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaki SHIMSI menemui Menteri Kebudayaan RI Dr. Fadlizon untuk membahas pengembangan kawasan Monisa di Perla, Kabupaten Aceh Timur. Dan pertemuan ini dianggap penting untuk sejarah panjang dari Perlak sebagai salah satu pusat awal perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara yang akan dipromosikan ke tingkat nasional. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Mataram Gedung E Lantai 2 Kementerian Kebudayaan RI Jakarta pada hari Kamis kemarin 20 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu Bupati Farlaki menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menjaga, merawat, sekaligus menghidupkan kembali nilai sejarah dan kebudayaan yang melekat pada kawasan Monisa dan sejarah dari Perlak. Menurut Farlaki, Monisa memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi Aceh Timur, khususnya dalam menggambarkan jejak awal perkembangan peradaban di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, pengembangan kawasan tersebut membutuhkan perhatian dan dukungan dari lintas pihak, termasuk dari pemerintah pusat. Dan menurut Al Farlaki, pihaknya ingin sejarah Perlak tidak hanya dikenang, tetapi juga dirawat, dikembangkan, dan dikenalkan secara luas kepada generasi muda, terutama generasi emas 2045. Dalam audiensi tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah harapan terkait dukungan Kementerian Kebudayaan terhadap pengembangan kawasan Monisa, sehingga kawasan bersejarah tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan kebudayaan dan sejarah di Aceh Timur. Itu saja satu informasi yang dapat Nanda kabarkan dari Aceh Timur ya, bukan Loksemawe, wilayah timur. Dan mudah-mudahan bisa menambah ruang informasi kita untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan presenter RRI Sekorwil 17 untuk pagi hari ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 yang telah memberikan berbagai informasi dari wilayah masing-masing. Terima kasih Kak Aryani dari Singkil, Bang Rifki dari Bandar Aceh, Kak Nadia ya dari Sabang, Bang Fadil dari Melabu, dan Kak Nur Hasanah. Sampai ketemu di edisi Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Singkil pagi ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH Kapolres Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada yang masih stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana pagi menjelang siang yang cukup cerah bahkan cukup dingin ya di pagi hari ini. Dan pendengar, waktu di studio kami sudah menunjukkan tepat pada pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia bagian Barat. Salam sehat ya, jangan lupa untuk mengawali segala aktivitas Anda dengan doa, jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas. Anda mungkin yang masih di perjalanan di sepanjang pagi menjelang siang hari ini menuju tempat Anda beraktivitas, baik itu di perkantoran, di perusahaan, di lapangan, di pertanian ataupun di perkebunan Anda ya di pagi menjelang siang malam ini. Salam hangat dan salam sehat. Mudah-mudahan segala kegiatan dan aktivitas Anda di akhir pekan ini di Jumat 21 Agustus 2026 berjalan dengan baik dan juga dengan lancar ya. Jangan lupa Anda yang di perjalanan untuk memperhatikan kondisi jalan dan keselamatan Anda dalam berlalu lintas, terutama di daerah yang rawan kecelakaan, jalanan yang rusak, berlubang dan bergelombang. Untuk lebih memperhatikan laju kecepatan Anda, jangan terlalu terburu-buru atau kebut-kebutan yang bisa membahayakan keselamatan Anda sendiri. Dan mendengar lagu-lagu hiburan serta informasi akan terus mengiringi suasana pagi menjelang siang dan aktivitas Anda di sepanjang siang hari ini ya. Saya akan berbagi informasi. Dinas Kesehatan Aceh Singkil sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut, upaya untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terkhusus penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mikrobacterium tuberculosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara, Dr. Tri Patriyuni mengatakan, melalui kegiatan CKG khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami, diperkirakan mengalami gejala TBC. Dr. Tri Patriyuni mengatakan, tentunya jika ada temuan yang mengarah kepada TBC melalui kegiatan CKG ini, pihaknya akan langsung mengambil dahak pasien untuk dilakukan pemeriksaan lanjut melalui laboratorium guna memastikan apakah positif atau negatif. Bahkan menurut kegiatan CKG kepada warga itu sangat bermanfaat karena langsung menghadirkan tenaga dokter spesialis paru. Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG tracking TB pada kegiatan cek kesehatan gratis dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil. Selain upaya untuk menemukan kasus TB secara dini, juga aksi itu merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberikan obat pencegahan bagi yang beresiko TB. Mursal menegaskan dari 384 kasus TB sasaran dari Dinas Kesehatan, baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor. Kemudian dalam kesempatan itu, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dari kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan dari momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Singkil Utara mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi terkhusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara. Dalam mendukung program pemerintah pusat serta untuk mewujudkan warga Aceh Singkil merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sebelumnya telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis melalui Puskesmas pada masing-masing kecamatan.
termasuk memberikan dan melaksanakan cek kesehatan gratis bagi pelajar umum dan pondok pesantren di Kabupaten Aceh Singkil. Itu dia pendengar informasi kita di suasana pagi menjelang siang hari ini yang akan mengiringi aktivitas dan suasana perjalanan Anda di pagi menjelang siang. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Atau juga Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming RR Digital Pro 1 Aceh Singkil.

0: Film Tempurung adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang terbatas. Peribahasa ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap pengalaman baru untuk memahami dunia dengan lebih baik.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 Aceh Singkil dan juga pendengar RRI Digital Aceh Singkil di suasana pagi menjelang siang, tepatnya sudah di pukul 8 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang pastinya Anda masih bersama saya Aryani yang terus menemani Anda hingga nanti berakhir tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, satu informasi terakhir akan kami hadirkan ke ruang simak Anda, menemani dan mengiringi suasana perjalanan dan juga suasana aktivitas Anda di sepanjang pagi menjelang siang hari ini di akhir pekan Jumat 21 Agustus 2026. Dan mendengar, kami informasikan juga nanti di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti dialog Banda Aceh pagi hari ini ya. Informasi kita di suasana pagi menjelang siang hari ini, Kemenak latih ratusan siswa jadi edukator cegah pernikahan anak. Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama melatih ratusan siswa madrasah dan sekolah menjadi edukator sebaya untuk mendukung pencegahan pernikahan anak. Pembinaan tersebut dilakukan melalui program Fir Educator yang berlangsung sejak 2024 hingga 2026. Sebanyak 480 siswa dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara mengikuti pembentukan Fir Educator pada 2024-2025. Program tersebut dilanjutkan pada 2026 dengan melibatkan 80 siswa dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Para siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menyampaikan edukasi kepada teman sebaya mengenai persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja, khususnya risiko dan dampak pernikahan anak. Mereka mengikuti seleksi dan pembinaan sebelum menjalankan peran sebagai edukator sebaya. Adapun dari rangkaian pembinaan tersebut, Kemenak juga menetapkan 90 siswa dari 8 provinsi sebagai duta nasional Fair Educator serta menjadi bagian dari jaringan edukator sebaya yang diharapkan dapat memperluas penyampaian pesan pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan remaja. Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rohmat mengatakan pendekatan sebaya penting karena remaja cenderung lebih mudah menerima pesan dari teman seusianya. Komunikasi yang setara dan dekat dengan keseharian membuat edukasi lebih mudah dipahami serta membuka ruang bagi remaja untuk membicarakan persoalan yang mereka hadapi. Abu Rohman meminta para peer educator menjadi pendengar yang baik bagi teman-temannya. Mereka diharapkan mampu hadir ketika teman sebaya mengalami tekanan, menghadapi persoalan keluarga, atau mendapat dorongan untuk menikah pada usia yang belum semestinya. Ia juga meminta para edukator menyampaikan pesan dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan remaja. Menurutnya, pembinaan tidak sekedar bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu remaja melihat pilihan dan masa depan yang lebih baik. Pendengar, itu dia informasi terakhir kita di suasana pagi menjelang siang hari ini. Dan waktu di sore kami sudah berada tepat pada pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita jelang lintas berita pukul 9, kami informasikan lagi nanti di pukul 9 lebih kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Banda Aceh untuk mengikuti dialog Banda Aceh pagi hari ini ya. Dengan topik di pagi hari ini yaitu LGBT di Aceh antara syariat dan realitas sosial, yang nantinya akan dipandu oleh host Pro 1 RR Banda Aceh yaitu Rifki Badral. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, kita jelang lintas berita untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Aryani. Kementerian Agama RI ingatkan jajaran optimalkan kinerja komunikasi publik. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin menegaskan bahwa keberhasilan program Kementerian Agama tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan. Lebih dari itu, masyarakat harus mengetahui program yang dijalankan dan merasakan langsung manfaatnya. Kamarudin mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih insan humas Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran Kementerian Agama berhenti melakukan perbaikan. Menurutnya, masih terdapat berbagai tantangan, termasuk dalam memastikan informasi mengenai program dan kerja-kerja Kementerian Agama dapat menjangkau masyarakat secara luas. Pihaknya mengajak seluruh jajaran untuk memaksimalkan kinerja komunikasi publik. Ukurannya, kata Kamarudin, dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengenal program-program Kementerian Agama dan merasakan dampaknya. Kamarudin menilai Kementerian Agama sebenarnya memiliki modal besar untuk memperkuat komunikasi publik dengan hampir 3.000 orang pranata humas dan SDM kehumasan yang tersebar di berbagai satuan kerja. Tantangan berikutnya adalah membangun sinergi yang semakin kuat antara pusat dan daerah. Namun keberhasilan komunikasi publik tidak bisa hanya dibebankan kepada pranata humas. Para pimpinan di seluruh tingkat juga harus terlibat aktif dalam menyampaikan kebijakan, program, serta berbagai praktik baik Kementerian Agama kepada masyarakat. Ia bahkan meminta para pimpinan, mulai dari pusat hingga daerah, menjadi agen komunikasi publik Kementerian Agama. Adapun impian harus menjadi motor penggerak sekaligus memberikan dukungan terhadap kerja-kerja pranata humas. Sebab optimalisasi komunikasi publik membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan dan insan humas yang mengelola serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Penyebarluasan program dan capaian Kementerian Agama kepada masyarakat juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, menurutnya, memiliki hak untuk mengetahui kerja dan berbagai program yang dilaksanakan menggunakan anggaran negara. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada, di pukul 9.04 waktu Indonesia bagian Barat, seperti saya informasikan tadi, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti dialog Banda Aceh pada pagi hari ini di 92,2 MHz. Saya Ariani mengucapkan terima kasih. Tepat nanti pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk pagi hari ini di Jumat 21 Agustus 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi yang cerah ini. Dan kami hadir kembali untuk Anda dalam Dialog Banda Aceh Menyapa. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Rifki Badral akan memandu dialog hari ini hingga 1 jam ke depan, tuntas ke pukul 10 pagi. Ya pendengar, hari ini kita mengangkat sebuah isu yang cukup sensitif ya, tetapi penting untuk dibicarakan secara terbuka, proporsional, dan juga berimbang, yakni dengan tema LGBT di Aceh antara syariat dan realitas sosial. Ya pendengar, isu LGBT bukan sekedar persoalan perbedaan pandangan ya. Di Aceh, pembahasannya bersinggungan dengan nilai-nilai agama, penerapan syariat Islam, ketentuan hukum, kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, hingga bagaimana aparat menjalankan aturan di lapangan. Di satu sisi, Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Norma dan ketentuan yang berlaku tentu harus dihormati dan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ya, untuk membahas persoalan ini lebih mendalam, saat ini telah hadir bersama kita melalui virtual Zoom di kesempatan pagi ini yang akan mengupas tema kita. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, ada perwakilan dari MPU Aceh, anggota MPU Aceh, Dr. Tengku Haji Agani Isa MA. Assalamualaikum Tengku Agani Isa. Ya, kabarnya sehat Tengku?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, izin mungkin Tengku agak sedikit gelap ini pencahayaannya. Apakah mungkin bisa dihidupkan pencahayaan?
2: Gelap.
1: Sedikit gelap, iya. Oke, baik. Kita coba sapa narasumber kita yang kedua, akademisi hukum keluarga dari UIN Reniri, Ustaz Muhammad Husnul MHI. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Husnul?
3: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat kembali Ustaz di pagi hari ini ya. Kita sapa narasumber kita yang ketiga, ada perwakilan dari Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Dr. Roslina Ajalil SAG MHUM selaku Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu Roslina.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya baik Bu?
4: Alhamdulillah baik.
1: Oke, baik. Dan di pagi ini kita mengangkat tema, sekali lagi kami sampaikan, terkait dengan LGBT di Aceh antara syariat dan realitas sosial. Saya mungkin pertama langsung ke Tengku Agani Isa terlebih dahulu ya. Baik, Tengku mungkin bisa disampaikan seperti apa nih perspektif syariat Islam dalam melihat persoalan LGBT khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Syukur dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sembari kita terus menerus memberikan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warga dan sahabat beliau sekalian. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih hari ini diundang ya dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang kebetulan oleh Abu Pimpinan meminta saya karena ada kegiatan lain mungkin yang tidak sempat bersama ya, dan insya Allah di waktu yang lain mungkin beliau akan hadir bersama kita. Yang pertama kami juga memberi apresiasi kepada RRI Banda Aceh yang mengangkat tema ini yang sekarang sedang viral ya. Ya, di pertama di Kota Banda Aceh, saya kira juga di beberapa kabupaten lain ya. Sama senasib kita ini. Pun tadi sudah dikatakan bahwa Aceh ini punya landasan lokal wisdom yang sangat kuat. Kearifan lokal memberlakukan dan melaksanakan syariat Islam di bumi Aceh ini ya mungkin ya sudah 2024 tahun ya berlakunya syariat Islam di Aceh, tapi kita belum merasa sesuatu yang memuaskan ya, baik secara personal kita ya, pemerintah dan juga mungkin masyarakat secara luas. Saya melihat ini dari dua sisi dulu. Yang pertama, ini kan termasuk dari perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Jadi banyak ya, persoalan kriminalitas ya. Ya, kita masih juga ya tinggi persoalan narkoba, sabu-sabu dan sebagainya. Nah, yang kedua, perilaku-perilaku seksual yang menyimpang ya. Misalnya seperti dikatakan tadi ya, perilaku seks ya, ya di luar nikah, LGBT, malah sekarang sudah lebih keren lagi ini, bukan hanya LGBT tapi LGBT IQ katanya ya, sudah jadi jaringan-jaringan luar yang sangat luar biasa ya, apa namanya, menghantam, menerobos batas-batas syariat. Apalagi yang kita Aceh ini sedang dan melakukan pemberlakuan syariat Islam ya, saya kira jadi serangan kiri kanan ya, atas bawah ini ya, kita tidak boleh lalai sebagainya. Kalaulah kita hubungkan dengan aturan norma ya, baik Al-Quran ya, regulasi yang ada, saya kira kan sudah sangat kuat ya, kita enggak, sebenarnya sudah sangat kuat aturannya, tapi di mana kelemahannya ini ya. Kalau di dalam Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166 ini kan kasus kaum Nabi Lut dulu ya, atatuna zukrana minal alamin patadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal innakum qaumun adun. Di orang-orang kaum Nabi Lut ini dia menetangi laki-laki ya. Ya. Ya laki-laki bukan menetangi lawan jenis, tapi dia mencari yang sejenis sesama laki-laki. Inilah lewat ya homoseks kaum Nabi Lut ya. Ya. Akhirnya kan dianggap ini qaumun adun ya, sangat melampaui batas ya, sehingga kan dihancurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kalau kita lihat sekarang ini ada negara-negara yang melegalkan perbuatan-perbuatan laknat Allah ini ya, saya kira juga akan mengalami hal yang sama, karena itu bukti yang valid, tidak terbantahkan dari Al-Qur'anul Karim sebagainya. Kemudian dari aspek maqasid syariah ya, kita sudah jelas dia ada lima maqasid ya. Pertama, menjaga agama ya, sebagai umat Islam ya, Aceh menjaga syariat dan menjaga ya, akal ya, dan menjaga jiwa, menjaga harta, dan tidak kalah penting menjaga keturunan ya, keturunan hifzun nasli, di kehormatan dan sebagainya, martabat yang sudah Allah muliakan kita manusia ini. Jadi kalau kita keluar dari rambu-rambu ini, berarti sebuah menuju kepada kehancuran, bukan kepada yang baik ya. Ya. Jadi kalau keluar rambu-rambu yang diatur oleh syariat ini, kita berarti keluar dan menuju kepada sebuah kehancuran.
1: Okay.
2: Malah Bandar Aceh ya, mungkin nanti akan ditambah ya. Ya, akan terus meningkat ya kasus-kasus seperti ini. Ya, kita memalukan malah ada pejabat yang melakukan sejenis ya, dengan sejenisnya yang mendace nanti bisa mempublish ya lebih terbuka. Saya kira enggak usah kita tutup-tutup ini.
1: Ya.
2: Yang kelemahan kita ya, kita akui. Ya, kenapa sudah 24 tahun syariat ini kita masih saja ini ya. Saya kira kalau yang menyimpang, beri hukuman yang kuat dan keras.
1: Ya.
2: Ya. Kita tidak ingin Aceh diturunkan lagi azab oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay.
2: Dan kita sekarang ini juga merasakan habis-habis bisa bawa masalah, muncul masalah yang lain.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena kita mempermainkan syariah. Kita tidak ikhlas. Baik pejabat dari tingkat provinsi sampai kampung. Coba sekarang,
1: okay,
2: kita buat penelitian. Ada mahasiswa saya di Fakultas Hukum dia, buat penelitiannya. Jadi nggak ada ya ruang-ruang space lagi yang menyenangkan kita.
1: Okay.
2: Nah, nanti kita kembali kepada persoalan
1: baik,
2: keluarga.
1: Baik.
2: Mungkin sementara demikian, baik, nanti akan tambah oleh teman-teman. Terima kasih.
1: Baik. Ya, terima kasih Tengku Agani. Saya coba ke Ustaz Muhammad Usnul. Mungkin bisa disampaikan juga nih, Ustaz Muhammad Usnul, secara hukum ya sebenarnya seperti apa ini posisi LGBT dalam kerangka hukum nasional dan aturan khusus yang berlaku di Aceh, dan mungkin juga bisa disampaikan juga mungkin apa batasan yang harus dipahami masyarakat antara perilaku yang masuk dalam ranah pelanggaran hukum dengan identitas atau kehidupan pribadi seseorang nih, silakan.
2: Ya. Kalau kita lihat di daerah kita kan sudah sangat ada regulasi, ada kanun ya. Kanun jinayat, kanun nomor 6 tahun 2014 ya. Kan sudah diatur ada 10 jarimah di situ ya. Termasuklah ya liwat ini ya, apa namanya? Lesbian, masalah LGBT ya sebagainya. Malah kita di Banda Aceh sudah ada yang dicambuk ya. Lebih 100 kali ya. Lebih 100 kali.
1: Okay.
2: Sebagainya. Saya kira ya mungkin 160 sekian kali ya, dicambuk.
1: Baik.
2: Tapi juga mungkin ya, belum terasa ya. Maka perlu ini kan ada kesadaran keimanan ya.
1: Okay.
2: Masing-masing kita untuk menjaga ini dan sebagainya.
1: Okay.
2: Kalau secara nasional ada undang-undang ya. Ada aturan. Baik lewat fatwa MUI ya sebagainya, itu yang sekarang ini juga ada undang-undang ya yang baru disahkan ini,
1: okay,
2: pidana ya sebagainya. Kalau di Aceh juga kita ada fatwa MPU ya, MPU nomor 1 tahun 2016 ya, sudah dikeluarkan walaupun tidak secara langsung karena persoalan LGBT ini kan, persoalan zina ini kan sudah tegas dalam Al-Quran, tidak difatwakan itu lagi, tapi penanganan kalau ada bagaimana,
1: okay,
2: masyarakat, pemerintah atau siapapun yang berkewajiban untuk menangani persoalan-persoalan dampak dari LGBT ini.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi saya kira seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Saya coba ke Ustaz Muhammad Usnul selaku akademisi UIN Araniri, mungkin bisa ditambahkan nih Ustaz Muhammad Usnul, seperti apa nih batasan yang harus dipahami masyarakat ya sebenarnya antara perilaku yang masuk dalam batasan ranah pelanggaran hukum dengan identitas atau kehidupan pribadi seseorang.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kedengaran suara saya ini jelas?
1: Ya, jelas, silakan.
3: Baik, ya terima kasih atas waktunya semua narasumber dan juga Bang Rifki. Pokoknya Bang Rifki ini temannya istri saya di KPI rupanya.
1: Siap.
3: Nah jadi tadi aspek perangkat hukum, instrumen hukumnya sudah disampaikan, tapi saya kira perlu kita ketahui bahwa jamaah LGBT ini, ya, itu saya sebut jamaah biar dia ini ke satu kelompok yang besar gitu ya, ini kan tidak bisa kita tolak, mereka ini akan terus ada, bahkan dari zaman dulu sudah ada mereka ini. Tapi saya kira yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan mereka ini sejak dini. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bagaimana orang kecenderungannya lesbi, gay, dan seterusnya. Ini literatur kaitannya dengan kecenderungan soal itu sudah banyak. Jadi kita bisa membacanya. Dan saya kira stakeholder yang memang punya kapasitas di sana bisa melakukan upaya yang pertama itu upaya preventif ya, pencegahan sedini mungkin. Kadangkala juga tidak sempat atau tidak dapat diidentifikasi sejak awal, misalnya dari kecil gitu ada seorang yang kecenderungannya terlihat sejak dini gitu ya. Nah, itu berarti harus ada upaya preventifnya. Kemudian juga barangkali ada tipikal orang yang kecenderungannya itu awalnya normal-normal saja, tapi ketika dipengaruhi oleh lingkungan, nah kecenderungan itu bergeser. Nah ini juga ketika sudah seperti itu, kita perlu upaya ya semacam upaya represif bagaimana gitu ya, atau upaya kuratif karena telah terlanjur apa namanya masuk dalam kelompok-kelompok itu gitu ya. Saya bahkan mendapat info, tapi saya tidak bisa langsung mengakses, ada kelompok Telegram yang isinya itu kelompok-kelompok itu.
1: Oke.
3: Ya. Dan mereka itu mengekspresikan ya secara verbal ya dalam grup itu ya. Nah, ini saya kira perlu ditindaklanjuti. Karena memang ini ya seperti saya sampaikan di awal tadi, ini akan terus ada. Nah, kita bagaimana sebagai ya kalau saya akademisi, saya akan bersuara lewat kapasitas saya sebagai akademisi. Nah, jadi saya akan menyuarakan terus ya. Yang jadi persoalan adalah ketika hal itu, kecenderungannya itu diekspresikan.
1: Iya.
3: Saya sempat melihat ada bahkan orang di kafe-kafe gitu ya. Di kafe-kafe memang kan kelihatan itu kecenderungan dia itu ya. Cuman saya kan nggak punya daya cegah atau seperti apalah ya gitu ya, sejauh dia tidak mengekspresikan seksualnya itu. Jadi saya kira karena dia sebagai person tidak bisa saya cegah gitu ya. Nah jadi itulah sebenarnya yang perlu kita perhatikan, upaya pencegahan dan upaya preventif dan kuratif tadi.
1: Okay.
3: Nah itu yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan agar kelompok-kelompok ini bisa kita minimalisir lah. Kita hilangkan dengan cara ya itu tadi, dari akarnya. Dan pihak-pihak yang perlu dan saya kira wajib terlibat ini ya, yang paling penting itu adalah ya dalam keluarganya gitu ya. Okay. Kemudian juga bagaimana literasi seksual yang sesuai usia, termasuk juga penguatan ketahanan keluarga. Okay. Karena juga dalam beberapa penelitian ada orang kecenderungannya itu awalnya normal, kemudian berubah ketika kondisi keluarga itu sudah broken, sudah rusak. Yeah. Nah, jadi saya kira itu perlu juga diperhatikan. Kemudian kita perlu menyuarakan layanan-layanan konseling kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Jadi kelompok-kelompok seperti ini sebenarnya kan mereka ini kan orang-orang yang terkena penyakit.
1: Yeah.
3: Jadi harus diobati. Kita sebagai masyarakat, kita berangkat dari paradigma bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sakit sehingga harus disembuhkan. Jangan kita mendiskriminasi ya, malah kita kita sudutkan. Saya kira ini menjadi persoalan tambahan gitu ya.
1: Okay.
3: Jadi mereka ini harus dirangkul sebenarnya.
1: Okay.
3: Nah, dirangkul, jangan kita berikan stigma-stigma negatif kepada mereka supaya mereka ini mau menyampaikan bahwa mereka ini kena penyakit dan harus diobati.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Nah, seperti itu.
1: Baik. Oke. Okay. Saya coba ke Sapo PP kini ya, dari Ibu Dr. Roslina. Mungkin Bu Roslina bisa sampaikan juga nih dari perspektif penegakan di lapangan ya, ini seperti apa kewenangan Satpol PP dan WH dalam menangani dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan LGBT tadi. Mungkin sebelumnya juga disampaikan tadi oleh Ustaz Muhammad Husnul dan juga Tengku Agan Isa, salah satu faktor yang juga menjadi penguatnya adalah nih karena ketahanan keluarga nih, Bu Roslina, seperti apa ini? Silakan. Izin Bu Roslina, mungkin mic-nya boleh di open terlebih dahulu. Ya, silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih Pak Rifki. Terkait dengan tugas kami hari ini dalam melakukan pengawasan pelanggaran syariat Islam dan juga pengawasan tertibum di seluruh wilayah Kota Banda Aceh, memang menyangkut perbuatan yang kecenderungan kelainan ini, laporan yang masuk ke kita banyak, kemudian yang terlihat oleh kita dalam pengawasan juga memang ada, tetapi upaya yang kita lakukan di lapangan ini harus ada landasan yang kuat ketika kita misalnya ingin mengamankan mereka. Jadi kalau misalnya ini kan seperti yang Pak Ganit sampaikan tadi dan Pak Husnul sampaikan, kalau misalnya kita melihat perilaku mereka ini yang berbeda, yang menyimpang, misalnya mereka laki-laki kemudian berpenampilan perempuan atau jalannya seperti perempuan, ini kan berbeda-beda di lapangan. Ada memang mereka laki-laki tetapi memang pakai perempuan, yang kita sebut barangkali ya sering kita sebut bencong gitu. Itu mudah kita deteksinya gitu. Mereka laki-laki, mereka berpakaian seperti perempuan, kemudian mereka berkeliaran seringnya di jam-jam tengah malam, itu mudah bagi petugas kita untuk mengamankan mereka, misalnya bawa ke kantor, sampai ke kantor kita memberikan pembinaan dan sebagainya. Tetapi hari ini kondisi di Kota Banda Aceh, LGBT ini kan tidak semuanya berpenampilan seperti itu. Ada dia laki-laki dan memang gagah, gagah gitu, nggak ada terlihat dia seperti perempuan. Okay. Nah, tetapi mereka perilakunya kemudian baru kita ketahui bahwa dia itu ada kelainan seksual gitu. Jadi yang seperti ini yang tidak terlihat dalam penampilannya ini yang sulit kita deteksi. Nah, apalagi mereka bahkan ada yang beristri, berkeluarga gitu, punya anak. Nah, ini kan bagaimana kita mendeteksi dia? Ini sulit. Tetapi kalau misalnya mereka memang terlihat di tempat publik itu memang mereka berbeda gitu. Kemudian ada laporan masyarakat, ada keresahan dari masyarakat dengan kondisi seperti yang kemarin juga sempat terpublikasi, yang kita amankan 4 orang, yang satu orang pakai pakaian perempuan, rok gitu, yang lainnya pakaian laki-laki tetapi perilakunya jalannya seperti perempuan gitu. Jadi yang seperti itu agak mudah bagi kita. Sementara kalau misalnya mereka duduk, ada kelainan di diri mereka, tetapi mereka seperti laki-laki yang sempurna, yang tidak ada masalah dengan perilakunya. Ini tidak terdeteksi oleh kita dan ini banyak.
1: Okay.
4: Nah, cuma kita tidak punya alasan untuk mengamankan mereka gitu. Mereka duduknya dengan laki-laki ya seperti laki-laki yang lain juga, tidak berpenampilan perempuan, tidak bertingkah juga jalannya seperti perempuan, misalnya bicara seperti perempuan, tidak, mereka seperti laki-laki. Ini yang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di lapangan. Tetapi kalau memang ada kecenderungan yang terlihat dalam tingkah laku tadi, dia berpakaian perempuan, berperilaku jalan seperti perempuan, tingkahnya gemulai misalnya, itu mudah kita deteksi. Dan kalau itu sudah mengganggu, kita anggap sudah mengganggu kenyamanan masyarakat umum, maka itu kita bisa amankan mereka ke kantor dan kita berikan pembinaan.
1: Baik.
4: Barangkali demikian.
1: Iya. Ibu Roslina, apakah sejauh ini ada tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH di lapangan dalam menegakkan aturan, sekaligus memastikan ya prosesnya ini tidak menimbulkan kekerasan ataupun tindak main hakim sendiri, begitu, seperti apa ini, Bu?
4: Dalam pelaksanaan tugas di lapangan kita selalu mengingatkan teman-teman untuk tidak terpancing emosi. Ini kan di lapangan memang banyak beragam kondisi dan respon dari orang yang kita amankan misalnya, atau orang yang kita tegur. Dan kita selalu menyampaikan ke teman-teman petugas untuk selalu humanis dalam menyapa mereka, menegur, memberikan pembinaan. Artinya kalau misalnya masih dalam batas-batas yang tidak terlalu berat, itu langsung pembinaan diberikan di lapangan. Tetapi kalau misalnya sudah dalam batasan yang berat, apalagi kalau misalnya ada perlawanan dan sebagainya, itu sering teman-teman bawa ke kantor untuk kemudian di kantor baru kita bisa diskusi dengan mereka. Diskusi kemudian diiringi dengan nasehat-nasehat pembinaan yang diberikan oleh tim dari petugas WH. Nah, jadi kendala-kendala yang seperti ini memang ada di lapangan dan alhamdulillah sampai hari ini, tetapi tidak ada yang yang tidak bisa diatasi oleh teman-teman.
1: Okay.
4: Semuanya bisa teratasi dengan baik.
1: Baik, mungkin sedikit Ibu Roslina, apakah untuk kasus ini hingga tahun ini ya, apakah memang ada mengalami tren peningkatan atau memang ini baru muncul akhir-akhir ini?
4: Iya, kalau untuk LGBT ini, jika kita melihat data dari Dinkes, saya berpedoman kepada data dari Dinkes, itu LGBT ini kan mulai muncul itu di tahun 2008. Dulu belum banyak di tahun 2008, tetapi peningkatan paling tinggi itu terjadi di 2024. Nah, itu paling tinggi peningkatannya.
1: Okay.
4: Kemudian 2025, 2026 hari ini tercatat totalnya hari ini kita kalau kita sebut LGBT ini, saya melihat kepada datanya HIV/AIDS gitu. Okay. Jadi HIV/AIDS hari ini datanya sudah 931 orang. Jadi dari 931 ini 70%-an itu lelaki seks lelaki.
1: Oke.
4: Okay. Ya, jadi karena ini tingkat yang perempuannya seks lelaki dengan HIV yang diderita oleh perempuan dengan latar belakang lelaki seks dengan perempuan itu sangat rendah gitu. Tetapi seks lelaki dengan lelaki ini yang sangat tinggi, dan inilah kaitannya dengan perkembangan LGBT di Kota Banda Aceh. Kemudian saya melihat juga data ini, kemudian kita lihat lebih jauh dengan asal dari mereka. Ini memang bukan dari Kota Banda Aceh, hanya sedikit dari Kota Banda Aceh.
1: Baik. Nah,
4: tetapi banyaknya orang dari kabupaten luar Kota Banda Aceh, tetapi kemudian beraktivitas di Kota Banda Aceh.
1: Okay.
4: Dan tinggalnya pun di luar Kota Banda Aceh pada umumnya. Kemarin kan kita sempat amankan 4 orang. Itu 4 orang itu tidak ada satupun yang penduduk Kota Banda Aceh. Mereka dekat dengan perbatasan Kota Banda Aceh dan sering nongkrong di wilayah Kota Banda Aceh. Gitu.
1: Baik.
4: Kondisinya demikian.
1: Oke, baik Ibu Rosina, kita coba terima dulu ada penelpon yang ingin bertanya ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, dengan Kak Salwa ya.
5: Iya, saya sangat tertarik dengan pembahasan LGBT lagi viral gitu.

0: kesehatannya gitu. Betul. Sehingga mereka-mereka yang mengidap penyakit itu bisa kita atasin gitu. Mm-hmm. Atau ada semacam apa namanya ya, kalau kita bilang dari pemerintah sendiri gitu ya, penanganan yang serius gitu loh.
1: Baik.
0: Maksud saya. Oke. Okay. Ya menurut kesehatan itu bagaimana ya, kalau dia kan punya istri gitu ya. Apalagi yang sekarang itu kan yang viral itu kepala dinas, inspektorat ya, kota ya. Nah okay, dia kan sebagai apa namanya ya, pemimpin gitu loh. Jadi baik, kenapa seperti itu? Kan kasihan juga yang lain gitu. Okay. Ya, jadi tercemar yang lain. Oke, okay, ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita tangkap ini pertanyaannya ya, kepada kepada MPU, nanti mungkin juga bisa ditambahkan ya oleh Ustaz Mawasrul dan juga Ibu Rosina. Bisa ditanggapi nih Ustaz Aganisa, mungkin juga terkait dengan efek efek daripada apa namanya penegakannya ini ya, apakah sudah memberikan efek jera mungkin seperti itu juga nih. Silakan.
2: Terima kasih saran atau pertanyaan dari Ibu tadi, bagus sekali saya kira. Mengingatkan kita dan mengingatkan semua publik, terutama di kota Banda Aceh ini dan seluruhnya saya kira. Yang pertama, kalau kita lihat dari sudut pandang agama, memang sudah kita jelaskan di awal, itu banyak ayat dan hadis yang memang melarang ya perbuatan-perbuatan itu. Jadi bukan melakukan, malah mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya. Jangan dekati, ya. Apalagi melakukan. Jadi saya kira ini sudah sangat tegas ya. Tidak perlu kita perdebatkan. Cuma kenapa kita ini tadi ada persoalan lain, ya. Persoalan era-era digital, teknologi hari ini, ya, pengaruh-pengaruh budaya luar dan sebagainya, apalagi anak-anak muda ya, orang-orang sudah dewasa juga terimbas ini, terpengaruh kemari ini ya, mungkin mencoba-coba, jangan coba-coba ini ya, bahaya nanti. Kalau kita ingin selamat semuanya, baik dari virus penyakit, dari azab Allah, kita harus tegas. Jangan, tadi sudah disampaikan persoalan intinya kan keluarga.
1: Ya.
2: Maka dalam fatwa MPU nomor 1 2016 itu yang pertama diharapkan ini keluarga, keluarga orang tuanya di rumah.
1: Ya.
2: Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Jadi saya kira sudah tidak nih keluar. Yang kedua, sebagai pendidik di sekolah formal non formal, di daya, di apa namanya yang formal, perguruan tinggi, malah kalau hasil penelitian di media-media kan lingkaran-lingkaran kampus ini bahaya ini.
1: Ya.
2: Saya kira nggak ada yang mengawasi kesadaran anak-anak, juga orang tua, mahasiswa ini ya. Jadi yang ditemui oleh Dinas Kesehatan Kota ini dan juga provinsi ini kan lingkaran kampus.
1: Ya.
2: Yang paling banyak anak-anak kos dan sebagainya. Saya kira perlu ada pengawasan ya.
1: Okay.
2: Dari yang berkompeten ya, Satpol PPWH lah.
1: Ya.
2: Yang harus siapa. Nah, kemudian pemerintah tadi disinggung ya, pemerintah saya kira wajib mengawasi ini.
1: Ya,
2: ya apalagi ya menjaga jangan terus karena ibu tadi dari dinas wajib Satpol PP ya, HIV ya. Ya saya kira sangat sangat mengkhawatirkan ini ya. Jadi nanti dianggap ini biasa-biasa saja ini, seperti kambing aja, seperti sapi hewan kan di dalam begitu pergaulan, tidak menentu, mengawasi dan sebagainya.
1: Ya.
2: Sekarang sudah kurang sekali pengawasan dari Satpol PPWH.
1: Ya.
2: Ya. Jadi saya pernah di Dinas Syariah juga di Aceh Utara dulu. Dulu memang pada kita WH itu sama Dinas Syariah, bukan undang-undang ya. Berubah ya, ditarik ke Satpol PP.
1: Okay.
2: Sebagainya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang memang harus kita tegas, jangan sekedar senyum.
1: Ya.
2: Kalau ini harus tegas dia. Mangkana minkum, kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, ya, jadi kita harus merubah dengan tenaga ya, kekuatan ya, dengan tangan kita ya, di pemerintah. Jadi mungkin di sini kota saja Ibu Eliza
1: ya,
2: yang kuat-kuat ini, tapi daerah lain bagaimana?
1: Ya. Nah,
2: sebagainya. Jadi harus sama gubernur, harus tekan sama pemerintah daerah, pejabat masing-masing di wilayah ini tegas konsekuen. Kalau enggak, kita ada masalah.

0: kalau kita permainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira harus tegas, konsekuen. Bukan hanya sekedar ngomong. Tapi kalau enggak peduli dengan syariat, ya beri sanksi daerah itu sebagainya. Harus tegas. Simsium lah. Dengan simsium seperti itu. Jadi saya kira ya begitu. Kalau kita dari sisi MPU sudah mengeluarkan fatwa, ya. Cuma bagaimana kita eksekusi di lapangan itu saja. Kalau memang tidak bisa dengan tangan, ya dengan lisan. Dakwah, ya. Kalau memang ini saya kira memang jurnalis nih, media seperti RRI ini, ya diperbanyak saya kira ya. Kalau nggak ada uang, saya bantu uangnya.
1: Siap.
0: Kita akan dorong. Nggak usah diberi pun kepada pemateri ini uang, transport dan sebagainya.
1: Siap.
0: Jadi seperti itu. Jadi kemudian yang fatwa MPU yang terakhir itu, ya jadi apa namanya ya, tegas ya, termasuk semua sikap perilaku yang menyimpang. Jadi saya kira seperti itu. Ya mudah-mudahan kita tetap dalam berkah ilmuan ya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Baik. Jadi melawan fitrah ya. Masa kita ada lawan jenis, kata Allah kita cari yang sejenis. Ini seperti hewan saja ini. Saya kira demikian. Terima kasih.
1: Baik. Saya coba ke Ustaz Muhammad Rusdo, mungkin ada tambahan ini dari pertanyaan Kak Salwa tadi.
2: Baik, ya ini kan kalau kita bicara perangkat hukum kita sudah selesai, bagus sekali memang kan. Cuman yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian penanganannya di lapangan. Terlebih tadi kan memang di apa namanya stakeholder yang terlibat langsung di akar rumput itu kan selalu menemukan tantangan-tantangan ya Bu Roslina tadi sebagaimana disampaikan tadi. Tapi kalau boleh saya petakan paling tidak ya ada 4 hal itu lintas sektoral yang memang harus terlibat dalam penanganan penyakit ini. Yang pertama memang dari keluarga, karena yang bersangkutan kan ini kan punya keluarga rata-rata, atau barangkali keluarga yang bukan keluarga inti, ya ada keluarga yang terdekat lah gitu. Nah, jadi keluarga ini perlu memberikan apa namanya edukasi ya, pemahaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya, orang yang berkeluarga itu harus punya kapasitas ya, harus mengerti bagaimana psikologi keluarga, bagaimana manajemen pendidikan keluarga, literasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka bimbingan perkawinan itu sebenarnya hal yang sangat penting gitu ya. Konseling perkawinan juga sangat penting sehingga untuk melahirkan keluarga-keluarga yang apa namanya keluarga yang mantap gitu kan dibutuhkan apa namanya orang tua yang mantap juga. Jadi nah, jadi awalnya dari keluarga, kemudian juga dari yang bersangkutan juga sendiri gitu ya, karena tadi edukasi, pemahaman dari keluarga secara personal, secara apa namanya hati ke hati, tentu kan dia sudah terbuka, sudah berani speak up. Nah, ketika sudah berani speak up, keluarga pun sudah dapat mengidentifikasi. Barangkali keluarga tidak bisa menyembuhkan. Jadi kan pergilah ke konselor gitu ya, psikolog gitu untuk menangani penyakit ini. Kemudian juga yang perlu terlibat adalah stakeholder yang terlibat langsung ya dalam hal ini, barangkali Satpol PP, WH dan lain sebagainya. Nah, ini perlu terlibat secara proaktif gitu ya. Termasuk juga ya mendeteksi sedini mungkin gitu ya. Karena ini kan kecenderungan ini adanya sejak ada yang sejak lahir, ada yang dipengaruhi oleh lingkungan dan lain sebagainya. Dan satu lagi masyarakat. Ini yang sangat penting gitu ya. Jangan kita limpahkan semuanya ini kepada orang yang punya kapasitas ya, pemerintah. Karena memang masyarakat ini ketika abai ya, maka hal-hal yang seperti itu tidak bisa terselesaikan dengan tuntas gitu ya. Bayangkan dulu waktu saya kecil, dan itu bisa ditegur oleh orang tua lain. Ya, orang tua tetangga gitu menegur. Artinya CCTV yang hakiki itu adalah tetangga-tetangga kita. Jadi nggak perlu CCTV yang ada di rumah gitu. Ketika masyarakat itu care, peduli, tentu hal-hal seperti ini bisa kita selesaikan. Makanya 4 hal tadi, pertama dari keluarga, kemudian yang bersangkutan, kemudian stakeholder, dan masyarakat. Nah, tentu ketika menegur ini yang menjadi jadi persoalan nanti ya tentang masyarakat, bagaimana cara menegur yang baik, menyampaikan hal-hal yang sifatnya sensitif itu dengan cara yang baik ya. Basyawirhum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik.
1: Oke.
2: Okay. Saya kira itu.
1: Oke. Okay. Baik, saya mungkin minta tanggapannya juga nih dari Bu Roslina, Bu juga mungkin bisa ditambahkan selain dari pertanyaan Bu Salwa tadi nih Bu Roslina, terkait juga dengan yang saya teringat tadi dari penyampaian Ustaz Muhammad Usnul, bahwasanya daripada anggota-anggota LGBT ini juga ada grup begitu ya yang sudah terbentuk di masyarakat ini, apakah juga sudah mendapatkan informasi itu? Jika memang ada, seperti apa untuk proses penanganannya, apakah membutuhkan verifikasi seperti itu Bu?
3: Ya, memang informasi yang kami dapatkan mereka punya komunitas, tetapi untuk kita menggali, kita bisa masuk ke komunitas itu, ini yang mereka tidak mau. Jadi betul-betul mereka memang merahasiakan sekali itu dari orang-orang yang seperti kita gitu. Ada beberapa yang kita amankan ke kantor itu mereka punya gitu. Tetapi untuk kita masuk ke situ menelusuri lebih lanjut itu tidak bisa. Jadi itu memang ada dan bukan hanya terkait LGBT, pelanggar-pelanggar syariat yang lain pun itu memang terdeteksi juga sama kita. Mereka punya grup tersendiri yang itu tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam grup mereka. Okay. Kemudian di lapangan dalam penanganan ini kita dari Satpol PPWH ini memang tidak semua tempat bisa kita sambangi gitu. Tidak semua tempat bisa terpantau dengan baik oleh petugas kita, karena LGBT ini banyaknya di luaran mereka biasa saja gitu. Biasa saja. Ada beberapa kemarin yang kita telusuri, tapi ketika sampai beberapa kali kita pantau pergerakan si yang bersangkutan, ini sulit kita temukan. Jadi banyaknya mereka ini mainnya di tempat di rumah kos, di penginapan. Jadi ketika misalnya penginapan masuk laki-laki dengan laki-laki, jadi kan itu dalam pantauan kita biasa saja gitu ya. Kan anak kosan hari ini, anak kosan ya kos laki-laki ya bersama laki-laki. Bagaimana kita bisa mendeteksi ini, kami petugas Satpol ya. Ada kos misalnya di satu kosan ada 20-an anak laki-laki ngekos. Bagaimana kita deteksi rupanya di situ ada LGBT gitu.
1: Okay.
3: Belum lagi mereka ada yang malah sekamar gitu kan. Anak kosan kan kadang kan tidak sendirian, sekamar sendiri, tapi kan sekamar ada berdua.
1: Ya.
3: Jadi yang seperti ini yang memang
1: jadi tantangan.
3: Kami betul-betul butuh sekali informasi dari masyarakat.
1: Okay.
3: Jadi hanya misalnya rumah kos, berarti kan teman-teman kosannya inilah yang bisa memantau kelainan temannya. Baru kemudian memberi laporan ke kami, baru kita bisa menindaklanjuti. Okay. Tapi kalau jika tidak ada laporan, maka bagaimana kita mau masuk ke semua rumah kos gitu? Dan kan tidak terdeteksi keluar itu sulit.
1: Yeah.
3: Nah, kecuali ada yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu sempat juga kemarin yang sempat kita amankan di kawasan Lingke itu sudah lama di tahun lalu, itu juga masyarakat yang memberi informasi ke kita. Karena ada rumah kosan, mereka ada tinggal sekitar 8 orang, ada satu kamar itu yang satunya berpenampilan seperti perempuan, rupanya dia kadang-kadang pakai baju laki-laki. Sekali waktu dia pakai baju perempuan menjadi perhatian tetangga sekitar.
1: Okay.
3: Nah, jadi ketika seperti itulah baru kita tahu. Nah, sementara kalau mereka biasa saja penampilannya, yeah, ini sulit sekali bagi kami. Makanya peran serta pemantauan dari masyarakat, kemudian memberi kabar ke Satpol PPWH ini sangat membantu untuk kita mengatasi LGBT ini.
1: Oke, okay, baik. Saya kembali ke Tengku Ghanisa.
2: Yeah.
1: Ghanisa, yeah, mungkin kalau kita lihat juga persoalan ini, apa yang perlu diperkuat di Aceh dalam menghadapi persoalan LGBT?
0: Iya. Terima kasih. Saya lihat ini ada tiga. Yang pertama ada dua halnya. Pertama ada dua hal, ya. Siapapun pejabat masyarakat, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, pegiat-pegiat syariah ini pertama luruskan dari sisi agama bahwa ini perbuatan menyimpang dan sangat bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Dan bisa diterima, ya. Cuma ialah karena tadi sudah apa yang sebutnya dia sudah penyakit ini virus, ya seperti biasa-biasa saja. Saya sependapat artinya laki-laki tidak boleh menyerupai diri dengan perempuan musyabbah itu, ya. Hadis kan tegas, tidak boleh laki-laki atau perempuan menyerupakan diri seperti laki-laki atau sebaliknya. Itu perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan orang kafir dan sebagainya. Dan ini pakaian ini juga jadi salah satu bagaimana merazia. Ini kan tugas pihak juga ini. Jangan dibiarkan, ya. Dibiarkan saja itu salah juga, ya, salah juga. Itu sudah dilakukan, tidak terus dia lepas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sisi yang kedua adalah tadi apa negara, ya, okay, keterlibatan negara, pemerintah, ya, dan sekaligus masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, ya, ulama dan sebagainya. Ini juga di majlis taklim, walaupun tidak selalu, ya, mendakwahkan ini, tapi ada selip-selip masalah morat, ya, sebagainya. Hanya juga tiga kan maksiatan ini kata Al-Quran yang sangat berpengaruh pada manusia. Pertama mata melihat, ya. Kemudian yang kedua telinga, ya, mendengar. Yang ketiga hati. Kan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 179. Dan tiga itu, karena tiga ini yang dicampakkan oleh Allah jin dan manusia dalam neraka. Okay. Ada hati tidak mau memikirkan yang baik, yang penting keruh, ya. Sekarang nggak boleh seperti itu, ya. Kita akan tenggelam ini. Yang kedua, ya, mata tidak melihat pada yang baik, melihat yang haram. Memang orang senang lihat orang lawan jenis, senang kan? Ya. Jadi sebuah apa namanya pemuasan dirinya. Yang ketiga, telinga mendengar yang tidak baik, itu yang dicampakkan. Malah ulaika seperti hewan, ya, kalanam kata Allah. Bahkan lebih sesat dari an'am. Kalau an'am kan bisa dimakan, ya, kambing. Tapi kalau yang lebih sesat itu anjing, ya, babi. Cuma Allah tidak mengatakan keras seperti itu. Ya, saya kira memang, ya, harus kembali kepada fondasi. Okay. Di pemerintah, negara, keterlibatan melindungi generasi.
1: Okay.
0: Melalui pendidikan yang
1: baik,
0: apa namanya, menyampaikan edukasi yang bijak, menimbulkan kebencian dan sebagainya.
1: Okay.
0: Di sisi lain ada tiga hal juga ini, tiga langkah yang sudah kena, ya, sudah bervirus ini. Dekati mereka dengan kasih sayang, jangan dimarahin, jangan diusir, ya, yeah, seperti disampaikan tadi. Ada rehabilitasi tempat, ya, di rumah sakit, di klinik-klinik yang sudah disiapkan, ya. Mereka harus diberi edukasi, pengobatan.
1: Okay.
0: Kemudian konsultasi diri dengan ulama, psikolog, ya, pembinaan dan sebagainya. Jangan, okay, kita usir, ya. Yang ketiga, perbaiki lingkungan,
1: yeah,
0: dan isi dengan kegiatan positif. Doa orang tua yang sangat penting. Orang tua di sekolah juga harus menegur, mengingatkan, ya, siswa atau mahasiswa. Di rumah juga ada apa dalam tasnya dan sebagainya, kan, HP-nya,
1: okay,
0: dan sebagainya. Inilah,
1: okay,
0: namanya dengan perkembangan IT hari ini, ya, kita harus apa namanya, ya, hati-hati, ya, wa'alaikumsalam, okay, wa'alaikum nara itu.
1: Baik.
0: Wal-yaksal ladhina law tarakum min khalfihim durriatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida. Kita jangan meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Generasi saleh, yang kuat, anak-anak yang baik dan sebagainya. Untuk masa depan regenerasi, melanjutkan perjuangan orang tua dan juga melanjutkan perjuangan agama ini dan bangsa dan negara.
1: Okay.
0: Sekira seperti itu, ya.
1: Baik.
0: Makasih.
1: Saya kembali ke Ustaz Muhammad Usnul, mungkin juga kita berada di penghujung perbincangan kita nih. Mungkin dari Ustaz Muhammad Usnul dulu, mungkin ada rekomendasi atau ada hal penting yang harus dijalankan oleh penegakan konon syariat juga ini ke depannya, dan juga mungkin hal-hal yang mesti diperhatikan oleh pihak keluarga sebagai benteng awal begitu, agar anak-anak dan juga masyarakat sekitar bisa tidak terpengaruh oleh isu-isu LGBT dan juga perilaku-perilaku menyimpang lainnya. Silakan Ustaz.
2: Baik, saya kira kita perlu harus menyuarakan agar LGBT ini diparadigmakan sebagai sebuah penyakit dan itu harus disembuhkan. Nah, kita harus lakukan ini terus-menerus agar mereka ketika sudah sadar bahwa ini sebuah penyakit, ini harus disembuhkan. Jadi harus di speak up, dia harus disampaikan bahwa saya ingin normal sebagaimana orang yang biasa gitu. Karena kalau tidak dari mereka, dari diri mereka sendiri, tentu ini akan terus berlanjut ya. Karena kan yang terus eksis ini adalah yang merasa bahwa ini adalah kecenderungan seksual yang sebenarnya gitu ya. Saya laki-laki tapi sebenarnya saya ini adalah jiwa saya perempuan atau sebaliknya ya. Nah, jadi saya kira ini perlu kita suarakan terus sehingga mereka akan menganggap bahwa itu adalah kelainan dan harus disembuhkan sedini mungkin.
1: Oke. Okay.
2: Karena kalau tidak ditanamkan seperti itu, yang pertama diri mereka sendiri akan terus berlanjut dan mereka akan menyampaikan itu kepada yang lain, yeah. Memberikan dampak lagi pada yang lain, baik dampaknya dalam perbuatan asusila ataupun mindset orang lain akan ya dicuci otak lah, semacam itu ya,
1: yeah.
2: Dipengaruhi ya. Jadi saya kira seperti itu.
1: Baik, saya ke Ibu Rosina. Mungkin Ibu Rosina sebagai penutup juga di kesempatan pagi ini, langkah dari Satpo PP dan WH ke depan seperti apa nih Ibu untuk memperkuat pengawasan, edukasi dan juga penegakan hukum ke depannya agar perilaku-perilaku menyimpang ini tidak hadir di Aceh dan bisa terhindar juga masyarakat dari perilaku-perilaku yang salah ini.
3: Iya, pengawasan oleh polisi WH di seluruh kota Banda Aceh ini terus kita tingkatkan. Dan hari ini kita di kecamatan-kecamatan juga sudah kita tempatkan personil di 5 kecamatan. Sebenarnya kita penting untuk tempatkan personil di 9 kecamatan, tetapi saat ini karena personil kita terbatas baru 5 kecamatan yang mampu kita tugaskan personil. Dan kita harapkan nanti penempatan personil di kecamatan-kecamatan ini akan lebih mudah menjangkau masyarakat di kecamatan yang bersangkutan. Jadi hari ini satu kecamatan ini, petugas di satu kecamatan dia melakukan pemantauan di 2 kecamatan. Nah, jadi hanya kecamatan Kuta Alam yang satu regu petugasnya, ya. Mereka hanya bertugasnya di Kuta Alam saja, di kecamatan Kuta Alam. Tetapi di kecamatan lain satu regu itu bertugas di 2 kecamatan. Jadi di samping petugas yang kita tempatkan di kecamatan, kita juga punya personil yang tetap di kantor ini yang mereka berkeliling di seluruh kota Banda Aceh, baik pagi, sore maupun malam, bahkan sampai pagi besoknya. Itu selalu teman-teman melakukan pengawasan, melakukan patroli di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Okay. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, informasi dari masyarakat ini sangat kami butuhkan karena jangkauan dari teman-teman dalam melakukan pengawasan ini tidak menembus dinding-dinding kamar. Ya, yeah. Jadi perlu bantuan dari pengawasan dan informasi dari masyarakat. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Gani dan juga Pak Husnul, ini peran keluarga sangat penting sekali gitu. Jadi yang bisa mendeteksi anaknya ada kelainan ini kan keluarganya. Jadi ada upaya-upaya untuk mengobati anak, memberi perhatian yang benar-benar serius, melihat tumbuh kembang anak. Ketika baik. Anaknya bermasalah, memang harus ada segera penanganan.
1: Baik.
3: Gitu, ada upaya-upaya penanganan supaya dia sembuh dari kelainan itu. Kemudian kami juga sebagai petugas dari Satpol PP WH ini mohon dukungan dari pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Ini kan hari ini informasi dan pemantauan kita juga di tempat-tempat gym ini kan ada masalah juga. Di salon-salon juga ada masalah. Yang di salon itu staf yang bekerja di salon yang bersangkutan adalah para laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan berpakaian kadang juga seperti perempuan. Jadi kita minta kerjasama dengan para pelaku usaha ini untuk betul-betul mereka melakukan pemantauan intern gitu, internal mereka. Jadi sebisa mungkin kita berharap pelaku usaha ini memang memberi himbauan dan teguran-teguran lah kepada mereka yang berada di tempat usahanya, sehingga kita harapkan kerjasama yang seperti ini terbangun dengan baik. Artinya semakin kita bergerak bersama-sama semuanya, menurut kami itu akan mempercepat kita menurunkan angka perkembangan LGBT ini di Kota Banda Aceh.
1: Oke, baik. Ya, mungkin dari Ibu Rosida, terima kasih banyak telah memberikan juga penyampaiannya. Dan juga Dr. Agani Isa tadi dari MPU Aceh ya, kami ucapkan juga terima kasih telah memberikan paparan dan juga penjelasan terkait tema kita. Dan juga Ustadz Muhammad Usnul selaku Akademisi UIN Araniri dari Prodi Hukum Keluarga UIN Araniri juga telah memberikan paparan dan juga pandangan hukum keluarga juga terkait dengan tema kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama kita di Dialog Banda Aceh Menyapa. Semoga dialog ini bisa menjadi pencerahan dan insight ya bagi para pendengar dan juga masyarakat luas secara umum. Baik, untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber, Dr. Teguh Haji Agani Isa, juga Muhammad, Pak Muhammad Usnul dan juga Ibu Rosina. Selamat bertugas kembali. Kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya Rifki mohon pamit. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi ini. Dialog Banda Aceh Pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz ya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk edisi hari ini saya Muhammad Mulya di Simanjuntak akan menemani Anda di program pagi kita, yaitu dialog agama ataupun kajian islami. Saya akan memandu sampai di pukul 11 waktu Indonesia bagian barat untuk hari ini di edisi kerja Jumat 21 Agustus 2026. Dan kita akan mengangkat tema, yaitu tanda orang yang saleh. Dan kita juga sudah menghadirkan narasumber kita, yaitu ada Ustadz Khairul Amri SPD. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Dari Singkil atau remote?
3: Iya, dari Singkil, dari Singkil.
2: Oke, baik Ustadz, untuk seperti biasa pada akhir pekan, tepatnya pada hari Jumat, kita mengadakan dialog kajian islami. Ya, untuk hari ini kita akan mengangkat tema tanda orang yang saleh, ya Ustaz ya. Baik, untuk memulai dialog pagi ini Ustaz, kami persilahkan untuk Ustaz memaparkan 15 atau sampai 20 menit untuk statement pertamanya Ustaz.
3: Jadi siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. Sadaqallahul Azim. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanyalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Dialah penguasa kerajaan tunggal, penguasa kerajaan tunggal yang telah menciptakan langit dan bumi, dan juga dialah Allah zat yang telah menciptakan siang dan malam secara otomatis dan sistematis, dan dialah Allah maha pengasih lagi maha penyayang yang kasih sayangnya takkan pernah terbilang. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kepada kita, yang berikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga jika kita ingin mencoba untuk mengkalkulasikan nikmat Allah Ta'ala tersebut, walaupun dengan mendatangkan alat yang paling canggih sekalipun, maka nikmat Allah itu tak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Sehingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini dan penuh berkah bertepatan pada hari Jumat, Hendaknya segala kebaikan dan segala ketaatan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan pada hari ini, semoga Allah Ta'ala menerimanya dan mengabulkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat bertaburkan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penabur kedamaian, dan dengan kehadirannya membawa rahmat sekalian alam. Dan kita berharap hendaknya kita adalah sebagai umatnya yang beriman dan bertakwa, tentunya kita harapkan adalah syafaat daripada beliau. Kemudian salawat dan salam semoga juga selalu tercurah kepada para ahli keluarga serta sahabat beliau sekalian, dan juga kepada para ulama kita sebagai pewaris beliau. Sidang jamaah atau sidang pendengar radio dimanapun berada, semoga saja diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini diminta kepada kami untuk mengisi sebuah nasihat ataupun ceramah agama yang mungkin barangkali yang sudah ditentukan judulnya. Adapun judul yang hari ini ingin kami bahas adalah yaitu tanda-tanda orang-orang yang saleh. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu At-Tailah As-Sakandari, mereka mengatakan bahwa dalam kitabnya ada 9 tanda-tanda orang-orang yang saleh. Jadi mereka mengatakan bahwa apabila yang 9 ini nantinya ada di dalam diri kita, berarti kita adalah orang-orang yang saleh. Inilah kata para ulama kita, Imam Al-Ghazali dan Ibnu At-Tailah As-Sakandari. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang saleh itu adalah mudah mengingat Allah. Hati terasa ringan untuk berzikir, bahkan tanpa dipaksa nama Allah sering terlintas secara spontan. Maknanya bahwa orang yang saleh itu adalah orang yang mudah hatinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang berzikir, kalau ada dia mendengar suara zikir, dia spontan untuk mengikutinya. Bahkan dia untuk datang menghadirinya untuk di majelis zikir tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang yang hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, bila mana kita menjadi orang-orang yang saleh, tanda-tanda menjadi orang yang saleh, maka kita lihat dia mudah hatinya untuk mengingat Allah. Maka dianjurkan kepada kita, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya kita mengingat Allah. Kenapa? Karena manusia mati menurut kebiasaan. Ini kata para ulama kita. Kalau dia berzikir, dia sering berzikir, biasa berzikir, insya Allah ketika hendak sakaratul mautnya pun, maka dia akan mengingat Allah. Maka sebaliknya, kalau dia tidak mengingat Allah, tidak biasa, maka secara otomatis susah dia mengingat Allah nanti ketika sakaratul mautnya. Maka orang yang bahagia itu bukan orang yang banyak pangkat, banyak harta, tinggi pangkat dan jabatannya, bukan. Tetapi para ulama sudah mengatakan orang yang sukses, bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah orang yang bisa melafadzkan Allah ketika sakaratul mautnya. Hadirin sidang pendengar radio dimanapun berada yang dirahmati Allah. Maka kalau dia sering menyebut uang, maka mungkin barangkali ketika akhir hayatnya pun dia akan menyebut uang. Kalau di kebiasaan sehari-harinya dia sering menyebut pangkat, menyebut harta jabatan, maka kata para ulama ketika sakaratul mautnya pun mungkin jadi itu juga yang akan disebutnya. Bukankah Nabi kita mengatakan bahwa siapa saja yang bisa melafadzkan la ilaha illallah ketika sakaratul mautnya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Maka oleh karena itu, maka kita hendaknya mencoba membiasakan hari ini, selagi Allah Ta'ala berikan kita waktu dan kesempatan, maka berzikirlah, biasalah kita untuk mengingat Allah. Adzkuruni fadzkuruni adzkurkum, kata Allah, maka ingat olehmu akan daku, aku akan ingat juga kamu. Maka oleh karena itu, nah, zikir ini ada tiga mat, harus ada tiga yang harus kita lakukan dan kita biasakan dalam kehidupan kita. Ada namanya zikir nafi isbat, itulah zikir la ilaha illallah. Nah, ada zikir ismu zat. Nah, jadi kalau zikir ismu zat dia tidak bersuara lagi, dia sudah membaca dalam hati Allah, Allah, Allah. Ada namanya zikir ampusiyah, zikir melalui pernapasan. Hu Allah, hu Allah. Kenapa harus kita pergunakan yang tiga hal ini? Jadi bila mana kita tidak bisa menggunakan zikir lisan ataupun zikir nafi isbat, contoh umpamanya ini kita stroke, tidak bisa kita melafadzkannya ketika sakaratul maut karena tidak bisa berbicara, maka kita bisa memakainya dengan zikir ismu zat. Nah, jadi kalau ada orang yang saleh, ketika Allah Ta'ala berikan stroke kepada dia, dia tidak bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah, zikir lisan, maka dia ada kendaraan lain, yaitu zikir qalbi, zikir hafi, Allah, Allah dalam hatinya. Nah, jadi jangan kita terus buruk sangka kalau ada para orang-orang yang saleh tidak mampu menyebutkan zikir lisan, berarti dia mungkin barangkali memainkan zikir qalbi, zikir khafi, ataupun zikir ismu zat. Nah, bila mungkin barangkali dia tidak mengingat ataupun lupa dengan zikir ismu zat, mungkin barangkali dia memakai dengan zikir ampusiyah, zikir melalui pernapasan. Hu Allah, hu Allah. Nah, itu. Ketika napasnya naik turun, dia teringat dengan zikir ampusiyah. Nah, ketika zikir ini, kalau kita tidak biasakan, tidak akan mungkin. Kalau kita tidak terbiak, enggak kita biasakan, mungkin barangkali susah. Dan kita mungkin barangkali tidak bisa menyebutkan zikir-zikir tersebut. Maka oleh karena itu, kalau kita mengenal Allah di dunia, di akhirat pun kita akan mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah di dunia, sampai akhirat pun kita tidak akan kenal Allah. Ibaratnya Kalau kita tidak tahu membaca di kampung halaman kita, sampai ke Makkah pun kita tidak tahu baca. Kalau kita tidak kenal Allah di dunia, sampai akhirat pun kita tidak kenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Tentu dengan cara kita tahu sifatnya. Kita mengetahui perbuatannya. Kita tahu, oh ini adalah semuanya adalah gerak dan gerik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, kita tidak bisa buat apa-apa. Sedang pendengar radio dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, untuk mendapatkan tanda-tanda saleh ini, maka berzikirlah kita, seringlah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikir lisan, zikir khafi ataupun zikir ampusiah. Kalau kita sudah membiasakan zikir ini, maka dalam keadaan apapun kita tetap akan teringat dengan Allah. Ketika duduk kita teringat Allah, berdiri, bahkan terbaring, bahkan sedang berjalan pun kita ingat Allah. Kadang kita jangankan ketika berbaring, duduk, berdiri, solat saja pun kita mungkin berlalai kepada Allah. Tak khusyuk. Dia solat tapi hatinya tidak mengingat Allah. Apalagi kalau kita mungkin duduk dalam keadaan berbaring. Apalagi mungkin barangkali kita berjumpa dengan kawan terus menerus membahas, sibuk dengan membahas ini, uang masuk, uang keluar, usaha, bisnis. Di saat salat saja kita kadang-kadang hati kita tidak teringat dengan Allah. Lalu kemudian yang kedua, tanda orang yang saleh itu tenang saat sendiri. Tidak gelisah saat sendiri. Tidak susah di saat sendiri. Justru merasa nyaman dalam kesunyian karena hatinya dekat dengan Allah. Ini kata Imam Al-Ghazali dan Ibnu At-Tailah As-Sakandari. Ada orang kadang-kadang ketika dia di saat sendiri dia merasa susah. Di saat dia sendirian dia merasa tidak tenang. Kenapa? Karena dia sudah biasa bergaul, terus bergaul. Siang dan malam sibuk dengan menceritakan aib orang lain. Sibuk dengan menceritakan kekurangan orang lain. Sibuk dengan pekerjaan orang lain. Menghitung harta orang lain. Tapi dia tidak sibuk menghitung amalnya sendiri. Jadi tenang saat sendiri. Tidak gelisah saat sendiri. Bahkan dia bahagia di saat sendiri. Kenapa? Karena Allah, karena ada Allah dalam dirinya. Jalan menuju Allah itu sepi namun membawa ketenangan. Dalam ketenangan engkau mendapatkan kehadiran Allah setiap hembusan napasmu. Jadi kadang-kadang ada orang dia tidak senang dengan sendiri. Dia mencari teman untuk berdialog, untuk bercerita. Di mana ada lagi tempat berkumpul nongkrong, situ dia. Di mana lagi ada tempat ramai-ramai, dia tidak mau, harus dia ikut juga. Bahkan kadang-kadang dialah yang banyak cerita, membuka cerita, memfitnah kadang-kadang, bohong. Ketika dikucilkan orang dia merasa gelisah. Diasingkan orang dia merasa susah. Tapi bahagialah bila mana ada orang yang mengasingkan kita dengan keimanan dan ketakwaan kita. Maka ingatlah sesungguhnya kita sedang berada yaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar radio dimanapun berada yang dirahmati Allah. Lalu kemudian yang ketiga, tanda orang yang saleh itu adalah berat melakukan maksiat. Dosa terasa menyakitkan. Bahkan maksiat kecil pun membuat hati gelisah dan menyesal. Nah, kalau dia maksiat, dia merasa sakit. Dia gelisah dan susah. Nah, kalau dia sekecil apapun maksiat yang lakukan, dia merasa bersalah. Dan dia merasa susah kalau dia tidak bertaubat. Di mana ada lagi maksiat, judi. Apalagi hari ini banyak orang-orang yang main judi, dia tidak susah. Banyak orang kadang-kadang hari ini yaitu mencuri, dia tidak susah. Walaupun itu, walaupun kita mencuri hal yang paling sedikit, bahkan barang syubhat saja pun tidak boleh kita untuk mengambilnya. Apalagi kita mencuri. Bayangkan satu bulan, dua bulan masih tubuh kita ini menahan dengan barang curian. Tapi ada saatnya nanti enggak menahan. Ibaratnya kalau saya sampaikan, yaitu kalau sudah sering-sering makan kotoran, walaupun awalnya masih kuat, tetapi ujung-ujungnya paling lama nanti 3 tahun, 2 tahun pasti ada akibatnya itu. Oh Pak Ustaz, kami ini kan mencuri barang PT ini. Ini kan begini, ini. Tidak bisa, kalau bukan hak kita, tidak usah. Tidak usah kita mengambil hak orang lain kalau bukan hak kita. Hak kita itulah yang harus kita makan dan kita nikmati. Mungkin barangkali Allah Ta'ala ingin menguji dan mencoba kita. Maka oleh karena janganlah kamu bangga dengan hasil curianmu. Janganlah kamu menikmati dengan hasil curianmu. Tapi nikmatlah hasil yang engkau usahakan dengan rezeki yang halal. Kenapa? Karena enggak bisa kamu akan mempertanggungjawabkan kepada anak dan istrimu. Enggak bisa. Kita ini hanya hidup sebentar. Bahkan kita ini adalah, hidup ini adalah sebagai azab. Sebagaimana Nabi Adam AS ketika makan buah khuldi, Allah larang. Maka Nabi Adam itu diazab oleh Allah dengan cara mengeluarkan dari surga masuk ke alam dunia. Nah, ini adalah salah satu azab. Maka wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebagai tidak lain dan tidak bukan adalah tipuan. Jadi kadang kita heran hari ini bahwa orang bangganya dengan maksiat. Bangga, bahkan dia menampakkan dengan orang lain kemaksiatannya itu. Ada itu. Di zaman sekarang dia menampakkan dengan bangganya, dengan senyumannya, dengan tertawanya. Dia bangga. Inilah saya bilangnya. Bahwa itu maksiat. Maka oleh karena itu, hari ini kalau kita masih mengambil hak orang lain, maka tinggalkanlah itu. Sampai kapanlah kita berubah dan sampai kapan kita menikmatinya itu? Satu hari, dua hari, tiga hari, sampai setahun, dua tahun masih bisa tubuh kita ini menahan. Tapi nanti ada yang mungkin barangkali timbul karena tidak lagi tahan untuk kita berikan kepada tubuh kita. Saya agak 2 menit lagi. Yang keempat adalah cinta kepada kebaikan. Ini adalah tanda orang yang saleh. Cinta dia dengan kebaikan. Hatinya condong pada amal saleh. Salat, sedekah, membaca Al-Quran dan majlis ilmu. Jadi dia cinta ini maksudnya apa? Dia cinta ada orang yang meminta orang yang bergotong royong, dia cinta, dia ingin ikut, ya gitu. Kalau ada orang yang minta sedekah, dia kalau tidak bersedekah tersinggung dia, dia ingin mau walaupun tidak banyak sedikit pun boleh. Nah, ini tak ada orang yang saleh. Jadi mudah dia ibadah, mudah dia untuk diajak kebaikan, mudah dia kalau enggak diajak dia merasa kecil hatinya kalau enggak diajak. Ayo kita gotong royong ke masjid, pantang sama dia untuk mendengar gotong royong ke masjid, dia pantang panting untuk terus berlari. Gitu. Dia enggak mau melihat orang yang meminta sedekah, kalau ada minta walaupun sedikit, yang pentingnya ada. Nah, gitu. Nah, ini kita singkat saja ini karena ada 9 ini. Kemudian yang kelima adalah tidak tergantung dengan dunia. Dunia tetap dijalani tapi hati tidak terikat. Kehilangan dunia tidak membuat hancur dirinya. Baginya dunia hanyalah perantara untuk menuju alam akhirat. Nah, jadi kehilangan dunia tidak membuat

kajian Islami ataupun dialog agama untuk pagi ini sesuai dengan tema kita, yaitu tema pagi hari ini tanda orang yang saleh. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, mungkin ada yang ingin bertanya terkait tema kita ya. Kami akan menunggu partisipasi Anda di 08237297598 ataupun Anda yang ingin mengirimkan pesan singkatnya, Anda bisa mengirimkan melalui layanan WhatsApp 0858 3470 5558. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di program Dialog Agama ataupun Kajian Islami untuk hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, untuk pagi ini kita akan mengulas dengan tentang tema kita. Ya, Ustadz, dari beberapa tanda-tanda tadi ya, dari beberapa tanda-tanda orang yang saleh tadi, tanda mana yang paling sulit untuk kita amalkan di zaman sekarang ini, kira-kira Ustaz?
2: Jadi yang paling sulit sebenarnya, ya kita katakan tidak sulit ini sebenarnya. Ya. Tapi jadilah, kalau kita katakan memang tidak sulit, jadilah. Yaitu agak sulit kita hari ini adalah tentunya, kalau bagi saya adalah ya, untuk zikir ini, mengingat Allah ini. Jadi orang banyak sekarang ini lupa dengan Allah, lupa dia menyebut dalam hatinya menyebut Allah. Kalau kita persentasekan, lebih banyak dia menyebut yang lain daripada menyebut Allah. Bahkan kecil sekali. Bahkan saya sampaikan dalam ibadah salatnya saja pun, dia hatinya tidak ingat Allah. Pikirannya tidak ingat Allah. Pikirannya kadang dia salat, bagaimana dengan pekerjaan saya tadi, kan gitu.
1: Bagaimana dengan proyek saya?
2: Proyek saya. Kan gitu. Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan sawit saya ini, kan gitu. Dalam ibadah salat pun padahal itu 10 menit tapi enggak khusyuk dia, enggak bisa mengingat Allah. Apalagi kalau di lain salat.
1: Iya.
2: Ya. Jadi maka inilah manusia mati itu menurut kebiasaannya ini memang mungkin jadi ini betul ini, ya kan? Apa yang ia sering sebut itu adalah itu juga nanti yang akan dia sebut ketika matinya. Jadi mungkin berarti kita berlindunglah ini, ya kan? Nah, kalau bisa ketika sakaratul maut itu kita sebutlah Allah. Nah, gitu. Jadi menurut saya inilah yang memang susah dan agak payah kita untuk pengamalan ini. Kalau yang lain ini mungkin barangkali bisa lah, ya kan?
1: Bisa.
2: Bisa lah ya.
1: Oke, baik.

0: Kira-kira untuk agar kita lebih khusyuk itu, menurut Ustaz itu seperti apa?
1: Ya. Jadi khusyuk itu bagaimana kita agar bisa khusyuk? Memang sebagian para guru-guru kita mengatakan ya, pertama dengan kita menghafal makna-makna apa yang kita baca, ya kan? Apa yang kita baca dalam ibadah salat itu harus kita pahami maknanya. Itu menurut saya pun oke. Tapi alangkah baiknya kalau kita lebih khusyuk lagi. Kalau ini agak ya saya okekan juga, saya setuju dengan ini. Lebih khusyuk lagi itu kalau kita memang ya bahwa kita harus merasa dengan kehadiran Allah, dengan kehadirannya. Arti merasa itu apa? Ibaratnya begini. Kita merasa, terasa angin itu ada. Gitu Pak ya? Angin itu ada. Apakah angin itu bisa kita nampak? Tidak bisa kita nampak. Bisa. Tapi terasa dengan
0: terasa.
1: Angin. Ya? Nah, terasa dengan angin. Artinya apa? Kita bukan membayangkan rupa Allah. Jangan kita bayangkan zatnya, jangan kita bahas bagaimana bentuk Allah, jangan. Karena Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai, tidak ada serupa dengan makhluk. Ya. Jadi kita bagaimana dalam ibadah itu merasakan adanya Allah. Artinya apa? Oh, saya melihat ini karena basarnya Allah. Saya bisa mendengar ini karena samaknya Allah. Saya bisa berjalan karena kudratnya Allah. Saya bisa ke masjid untuk karena iradahnya Allah. Kan gitu. Jadi untuk kita mana? Tidak ada untuk kita. Semuanya adalah untuk Allah. Jadi kita merasa saya ini bisa berjalan bukan karena sayanya, tapi karena Allah, kudrahnya ini. Saya bisa melihat bukan karena mata saya. Apalah artinya sebuah mata, kan gitu. Kalau tidak Allah Ta'ala berikan basarnya. Basarnya Allah. Bagaimana orang mati kalau Allah Ta'ala tidak bisa lagi penglihatan. Jadi untuk lebih khusyuk lagi itu, kita harus merasakan bahwa kita sholat ini adalah untuk Allah, bukan untuk orang lain. Itu dia.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya. Pendengar, untuk Anda juga masih kami tunggu yang ingin bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait seputaran tema kita pagi ini di layanan telepon 08237297 5892 ataupun 0858 3470 5558. Baik, ini ada pesan singkat yang masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah seseorang bisa disebut soleh jika rajin ibadah tapi suka berbicara tapi suka ngomongin orang dan menyakiti tetangga, katanya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apakah orang yang sholatnya itu dikata ada orang yang sholat, rajin sholat lah ya Pak?
0: Iya, rajin sholat.
1: Rajin sholat, rajin puasa. Ya, rajinlah semua.
0: Rajin semua.
1: Rajin semua ya. Tapi di luar sembahyangnya juga dia rajin juga. Rajin memfitnah. Kan gitu. Rajin juga berbohong, kan? Apalagi rajin sibuk dengan menceritakan aib orang lain,
0: aib orang lain, ya urusan kan? Orang lain, begitu.
1: Orang lain. Nah, jadi oleh karena itu orang yang seperti ini adalah orang yang belum dikatakan orang yang saleh. Ya, orang yang saleh. Kenapa? Karena orang yang saleh ini adalah orang yang dia ibadahnya ia jaga, hatinya ia jaga. Makanya ada istilah kami, kalau di apa itu ada syariat itu ada tarekat. Kalau syariat itu memperbaiki amalan zahiriyah, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana sholat, apa rukunnya, apa yang batalkannya, apa sunnah-sunnahnya, kan gitu. Ini adalah syariat, memperbaiki ibadah yang zahiriyah. Bagaimana kita juga, bagi apa itu tarekat? Tarekat itu adalah memperbaiki amalan batiniah. Jadi sebenarnya yang paling berat memperbaiki ini adalah yaitu amalan batiniah. Menghilangkan sifat-sifat hasad. Ini telah tarekat namanya. Tarekat itu artinya menghilangkan sifat hasad, menghilangkan sifat dengki, menghilangkan sifat-sifat tercela, kan gitu, sombong. Nah, ketika kita sudah hilangkan itu, maka kita masukkanlah sifat-sifat yang terpuji. Makanya ada namanya takhalli, ada tahalli. Kalau takhalli ini adalah membuang sifat yang buruk, kalau tahalli memasukkan sifat-sifat yang baik ke dalam hati. Jadi kalau yang dua ini syariatnya kita jaga, hati kita jaga, insyaallah. Insyaallah kita akan tidak lagi ada fitnah, tidak lagi kita berdusta, tidak lagi ada main batu, ya kan? Nah, ini solat dia, setelah solat main batu kan gitu. Yeah. Walaupun Ustaz Kiman, main batu ini kan enggak bertaruh kan gitu kan? Nah, enggak bertaruh. Saya sering menyampaikan bahwa walaupun tidak bertaruh, tapi kalau masih ada keadaan, ya, sembahyang yang tinggal belum diqada, maka haram hukumnya. Karena itu bisa kita melalaikan dari Allah. Nah, jadi orang yang seperti ini belum dikatakan orang yang saleh. Nah, jadi itu.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas paparannya dan pendengar. Baru saja kita dengarkan yaitu paparan dari Ustaz atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Dan tanpa kita sadari, Ustaz,
1: ya,
0: waktu di studio sudah menunjukkan pukul 10.44 menit,
1: siap,
0: waktu Indonesia bagian Barat. Karena nanti pada pukul 11 kita akan bergabung dengan Warta Berita Olahraga. Jadi sebelum kita tutup, kami persilahkan untuk Ustaz closing statement ataupun ada pesan-pesan untuk para pendengar setia RRI. Kami persilahkan untuk Ustaz.
1: Ya, pesan singkat yang ingin kami sampaikan bahwa ingatlah Allah, biasakanlah untuk kita melafadzkan zikir, ingat Allah dalam hati agar kita terbiasa nantinya di dunia ini dan ketika kita sakaratul maut juga insya Allah bisa kita untuk mengingatnya. Lalu kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa maka perbaikilah amalan zahiriyah dan jangan lupa juga perbaikilah amalan batiniah agar seiring zahiriyah kita sehat, zahiriyah kita hebat, batiniah juga kita sehat dan batiniah juga kita hebat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah mengisi acara dialog agama ataupun kajian islami dengan tema tanda orang yang soleh. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Sebagai kata gelem tempurung adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang terbatas. Peribahasa ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap pengalaman baru untuk memahami dunia dengan lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRKD Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI. serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan Kauno Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadionmu dini hari tadi. Raksasa Turki itu menemukan FK Kauno Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama dalam playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanda tegas sejak awal. Pak Hyung Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu menang kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergei Savic, selaku pelatih Kauno Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team. We knew that
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normal that Beşiktaş can score more goals. For me, is little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that
2: kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a little bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus. Sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
1: Es un buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت

محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سوي الكرام أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وتبئ السيئات الحسنة تمحوها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah saya memuji Allah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga para al dan sahabat beliau sekalian, yang saya muliakan Imam Masjid Raya yang mulia ini, dan juga kepada seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita semua selalu memuji Allah, memuji Allah, Allah yang telah memberikan nikmat, bermacam-macam nikmat kepada kita semua, baik nikmat duniawi apalagi nikmat ukhrawi, baik itu nikmat yang kasbi maupun nikmat yang sifatnya wahbi. Maka setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah selalu, faksirus salata alaiya, perbanyakkan selawat kepada aku, kata Rasulullah, di annaha tukshiful humum wal humum, karena selawat itu bisa menghilangkan gundah dan gelisah, sehingga kita manusia di atas dunia ini tidak ada yang gundah dan tidak ada yang gelisah. Untuk menenangkan segalanya, perbanyakkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baiklah, dalam kesempatan yang singkat ini kita mempelajari sedikit yang berkenaan, mungkin pelajaran ini merupakan pelajaran yang pernah kita masa kecil-kecil tersebut dalam kitab yang paling kecil secara zahir, akan tetapi sangat besar pandangannya dalam pandangan agama, di mana oleh para musannif tentang iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul. Sehingga saya singgung tadi bahwa Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam. Nikmat iman itulah yang termaktub dalam kitab, disebutkan bahwa itu iman ada yang mujmal, ada yang mufassal. Kita baca yang mujmal,
karena dalam mujmal itu terdapat secara rinci ada mufassalnya. Amantu billah wa bima qala Allah. Kita percaya kepada Allah. Mohon maaf, saya lihat jam tidak ada. Biasa mainan.

beriman kepada Allah, amantu billah wa mimma qala Allah. Kita percaya kepada Allah dan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja percaya kepada Allah merupakan zat yang wajib wujud, wajib qidam, waqa dan seterusnya secara global. Percaya kepada makalallah. Makalallah itulah yang termaktub dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian maknanya adalah Al-Quran. Tidak perlu diragukan. Tidak terdapat keraguan. Saya tidak ada keraguan sekecil apapun, karena dalam bahasa la raiba itu tentu saja nakirah pada siak nafi. Kalau nakirah pada siak nafi, tentu saja tidak ada sekecil apapun, tidak ada ragu. Memang saja pembidu itu haragu bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, khusus muttaqin. Mereka-mereka yang tidak takwa kepada Allah itu di luar. Mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah, tidak iman kepada Allah, itu di luar. Satu. Yang kedua, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Percaya kepada rasul, terutama sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasul? Bagaimana khasahnya? Dan bagaimana keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Rasul? Dan seterusnya. Wa bima qala Rasul. Juga apa yang disampaikan oleh Rasul itu merupakan syariat. Termasuk dalam hadis yang saya baca, ittaqillah. Rasulullah berpesan supaya kita selalu bertakwa kepada Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam kehidupan kita dianjurkan oleh Rasulullah berakhlak yang mulia. Tidak terpandang kepada dia apakah orang kaya, orang miskin dan sebagainya, tetap kita bergaul dengan yang baik. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga siapa tahu kadang-kadang kita berbuat salah dengan Allah, wabiisai atal hasanata, terus kita berbuat yang baik yang mengiringi daripada perbuatan yang salah. Perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan atas segala perbuatan-perbuatan yang salah. Kita beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan dirinya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan juga oleh para malaikat. Yang kedua, yang ketiga, oleh para ulul ilmi, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Nomor satu dirinya Allah. Yang kedua adalah para malaikat. Yang ketiga terus pada ulul ilmi. Ulul ilmi merupakan urutan ketiga. Setelah Allah, malaikat, dan juga yang ketiga ulul ilmi. Kemudian kita beriman kepada Muhammad. Siapa yang sebenarnya Muhammad? Al-Quran menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalbtu ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi la yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yang bermakna, tidaklah Muhammad itu
terkecuali seorang rasul. Seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah tiada sebelumnya Muhammad dari masa Isa sehingga lahirnya Muhammad kira-kira dalam kurun khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan 650 tahun, ada yang mengatakan 560 tahun, ada juga yang mengatakan 600 tahun. Itu khilaf para ulama. Itu adalah merupakan zaman fitrah. Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman fitrah. Zaman fitrah adalah merupakan zaman yang tidak ada rasul dan tidak ada para nabi. Cuma yang tinggal adalah para rahib. Rahib itu kalau dalam istilah ulama umat Muhammad, dalam istilah umat Muhammad disebut dengan ulama. Akan tetapi para rahib ini tidak tabligh, tidak menyampaikan, hanya beramal untuk mereka sendiri. Kemudian Al-Quran menyatakan qad khalat min qablihi rusul, sungguh dia ada sebelumnya Muhammad para rasul-rasul dengan kurun waktu yang telah saya sebutkan. Afa in mata au qutila qalabtum ala aqabikum, apakah jika Muhammad telah tiada, apakah dia wafat ataupun terbunuh syahid dalam perjuangan, dalam peperangan? In qalabtum ala aqabikum, tegas Allah, kamu berbalik kepada agama semula. Tentu saja karena istifham ingkari, jawabannya tidak. Tidak ada yang berbalik kepada agama semula. Namun tidak ada, Allah menyatakan famay yang qalib ala aqibaihi, siapa orang yang berbalik kepada agama semula, falanya durallaha syai'a, Allah tidak akan memberikan kemudaratan. Tidak ada kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita dengar sejarah setelah wafatnya Rasulullah pada masa Sayyidina Abu Bakar pertama, merupakan khalifah pertama, cukup banyak yang kembali kepada agama semula, bukan 1000, 2000, puluhan ribu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Maka itu adalah merupakan bahwa dalam menegakkan agama Allah bukan mudah. Perjuangan demi perjuangan bukan mudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Mereka-mereka yang berjuang pada jalan Allah, termasuk Sayyidina Abu Bakar, selain menegakkan agama tauhid, memerangi para mereka-mereka yang telah murtad. Sehingga masa Sayyidina Umar juga demikian, masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman juga demikian, dan seterusnya. Itu adalah merupakan perjuangan yang Allah serahkan dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah tetap cinta kepada orang-orang yang mati, yang berbuat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa itu Muhammad? Termaktub dalam kitab-kitab, Muhammad adalah insanun uhiya ilaihi wa umira bitabliq. Muhammad itu manusia yang punya nenek, punya bapak, punya ibu, punya makan, minum, dan seperti kita. Cuma berbeda antara kita dengan Muhammad. Tentu saja para rasul-rasul semuanya adalah maksum, sementara kita tidak. Uhiya ilaihi,
Muhammad dalam segala kehidupannya, perbuatannya, perkataannya, semua datang dari wahyu. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak berbicara seenaknya. Tidak berbicara seenaknya. Ini dalam bahasa Aceh kan, Hanan berkata, Habalin Muhammad. Ini dalam bahasa Aceh, bahasa yang paling indah. Hanan berkata, punya disah libu, bahasa Aceh. Tidak nasabkan kadang menjadi pasir lagi. Inhuwa tidaklah, melainkan wahyu, daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya ya wahyu kadang-kadang langsung Muhammad menyampaikan kepada para sahabat yang terdekat ke depan, seumpama Abu Bakar, Umar dan sebagainya, sehingga Rasulullah tatkala berada di Arafah pada Haji Wada, datang Jibril menyampaikan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Yang bermakna dan saya pada ini hari telah aku sempurnakan akan agama dan aku senang Islam sebagai agama. Maka alhamdulillah Islam sampai kepada masa kita. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Jibril menyampaikan barusan, Al-yawma akmaltu lakum dinaku wa atmamtu, hingga seterusnya. Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan bahwa sesungguhnya turun ayat Al-Quran, ayat Al-yawma akmaltu lakum tadi, itu merupakan Rasulullah akan berangkat. Rasulullah akan berangkat. Mohon kepada panitia, kadang-kadang hantar dan lanjut. Nanti nyok jaro, nanti nyok jaro untuk nyok lebih hati. Pertanda bahwa Muhammad akan berangkat. Bagaimanakah? Tentu saya sesuatu kata yang sangat menyedihkan. Ini adalah masalahnya gitu. Pakri ke? Ya, harapangan punya anak bahasa Aceh segitu. Pakri ke Muhammad berangkat, tinggal umat dengan tiada pemimpin. Tinggal umat dengan tiada pemimpin. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa jangankan terus menerus satu-satu kampung, satu daerah, kecamatan, kabupaten dan negara dan sebagainya, kosong daripada pemimpin, tidak mulai. Memang dia adalah merupakan fardu kifayah, namun fardu kifayah nilainya sangat banyak. Satu hari pemimpin bekerja memimpin umat dengan penuh keadilan sebagai mana Al-Quran mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, hingga seterusnya. Bersikap adil bagaikan ibadat 60 tahun. Itu kata Rasulullah yang disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Ghazali karamallahu wajhahu, tersebut dalam kitab Ihya'nya. Demikian. Sehingga dengan demikian tidak boleh pakai. Sehingga dalam riwayat terus Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Umar, bahwa sesungguhnya Jibril menyampaikan Al-yawma akmaltu lakum, hingga seterusnya. Sayyidina Umar menyambut dengan gembira. Kenapa gembira?
karena pada tafsirnya Sayyidina Umar mengatakan bahwa perjuangan kita telah selesai dan telah kita raih kemenangan, karena tersebut dalam ayat tersebut waraditu lakumul islama dina, maka gembira Sayyidina Umar. Jadi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, sangat sedih, sementara ya sangat gembira. Sehingga para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada kamu para sahabatku sekalian. Usikum bittaqwallah, aku pesan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Itu imtisalu amirillah wa jinabuna. Sehingga wasiat bittaqwallah sampai hari ini, di mana wasiat bittaqwallah merupakan satu rukun daripada rukun al-khutbah. Ini sangat penting. Karena pentingnya wasiat bittaqwallah, Sayyidina Umar pernah mengatakan, tersebut dalam kitab Hailatul Labil Masun, syarah daripada Johar Makmum, Akiyasul Kaisi At-Taki wa Ahmakul Hamaki Al-Hujur. Sepandai-pandai orang yang pandai adalah orang yang takwa. Orang yang takwa walaupun ekonominya masya Allah, sembarang pakaiannya macam-macam, tapi dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisara wa dara, pada waktu senang, waktu susah, mereka tetap bertakwa kepada Allah. Itu adalah merupakan, kata Sayyidina Umar, orang yang pandai. Abiyasul kesi atapi, sepandai-pandai orang yang bertakwa, sepandai-pandai manusia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ini kata Sayyidina Umar, bukan kata saya. Jangan menganggap harus sekali datang ke Mesir ayah Raja Aceh sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bukan. Ini saya hikayah kepada kata Sayyidina Umar. Ahmadul Hamaki Al-Hujur. Sebodoh-bodoh orang yang bodoh, itulah yang berbuat salah. Sekalipun kekayaannya melimpah ruah, kehebatan dalam pandangan dunia, orang hebat-hebat, orang baik-baik dan sebagainya, tetapi pada hakikatnya, kata Sayyidina, itulah orang bodoh. Sehingga segala sesuatu yang dimiliki di alam dunia, baik pangkat, jabatan, kedudukan, harta, benda, itu akan membawa kebinasaan. Apalagi dengan yang dimiliki tersebut membawa kepada takabur dan sebagainya. Al-Quran memperingatkan kepada kita, Al-Hakum Takasur Hatta Surtumul Maqabir. Kita dibinasakan oleh takasur. Takasur itu adalah tafakhur. Tafakhur merasa bangga, merasa bangga biljah dengan kemegahan pangkat dan jabatan. Takasur ataupun tafakhur bilmal, karena kita merupakan orang hartawan dan sebagainya. Yang ketiga, tafakhur bin nasab, kita orang mulia-mulia, keturunan mulia-mulia dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita selalu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Rasulullah, dan juga berpegang kepada asar pada ulama-ulama. Karena itu adalah merupakan pola dasar dalam kehidupan kita. Pertama Al-Quran, kedua hadis Rasulullah, yang ketiga asar para sahabat, yang keempat ijma' dan qiyas. Jadi oleh karena demikian, mudah-mudahan saya rasa ini sudah sampai waktunya. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkatan dalam kehidupan kita,
selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bersama Rasulullah kepada para sahabat-sahabat, usikum bittaqwallah. Aku pesan kepada kamu sekalian para sahabatku dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa disitulah akan terjalin segala yang baik-baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya minta maaf. Amin ya mujibah sayyidin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu.

0: أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Mohon kepada seluruh jemaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam solat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
2: Istiqimu wa'tadilu wa'rahamkumullah.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuhsalam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas Lakalantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Jumat 20

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti pada siang ini diantaranya. Satu dapur MBG di Aceh Singkil dilaporkan tutup. Pemko Subusalam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah pendengar, kita mulai dengan informasi pertama. Satu dapur MBG di Aceh Singkil dilaporkan tutup. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh, karena sebagaimana kita ketahui untuk wilayah kerja Singkil, Kecamatan Singkil Utara, itu kita cuma melihat satu dapur yang baru operasional.
2: Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil tercatat tidak beroperasi atau tutup sejak 18 Agustus 2026 kemarin. Hal ini diungkapkan Kepala Sekretariat Satgas MBG Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, mewakili Kepala Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Katanya dapur MBG yang dilaporkan yang sudah tercatat tutup tersebut, yakni dapur Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat, Kabupaten Aceh Singkil, sejak 18 Agustus 2026 kemarin. Kemudian ketika disinggung soal faktor atau penyebab tutupnya dapur tersebut, Ruli tidak dapat menjelaskan secara rinci. Namun katanya diduga lebih kepada persoalan intern di dalam dapur.
1: Informasi untuk sementara kami terima pagi tadi, bahwasanya ada salah satu dapur di Sisi Utara, Yayasan Mahabbah, di bawah Robinson yang mulai tutup dari tanggal 18 Agustus 2026 kemarin. Untuk penyebab sendiri, hasil koordinasi kita dengan pihak Korwil Kabupaten Aceh Singkil ini ada kaitannya dengan internal. Cuman yang jelas dampak daripada tutupnya dapur di Singkil Utara ini sangat berpengaruh, karena sebagaimana kita ketahui untuk wilayah kerja Singkil, Kecamatan Singkil Utara, itu kita cuma melihat satu dapur yang baru operasional, yaitu dapur yang di bawah Yayasan pada saat sekarang ini.
2: Kemudian Ruli juga mengatakan, khusus untuk di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, baru terdapat satu dapur MBG yang sudah tercatat beroperasi hingga saat ini, sehingga tutupnya dapur tersebut sangat berdampak bagi pelaksanaan program MBG di wilayah Kecamatan Singkil Utara. Untuk diketahui, berdasarkan catatan RRI, dapur MBG Yayasan Darul Mahabbah yang berada di Desa Gosong Telaga Barat, Kabupaten Aceh Singkil, merupakan salah satu dapur MBG di Aceh Singkil yang selama ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan secara lengkap, baik secara administrasi maupun secara pengolahan operasional dapur. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Dinas Kesehatan setempat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pemko Subusalam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Sorotan ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Subusalam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membayangi wilayah Kota Subulussalam. Kepala DP3AKB Subulussalam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000 keluarga di Kota Subulussalam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Yopi, menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sebelum Salam, Asrul Asani, menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada dinas kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor lainnya. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk saat ini. Harga daging ayam broiler di Aceh Singkil saat ini tembus Rp60.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Harga daging ayam broiler terus mengalami peningkatan dan semakin melambung tinggi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Salah satunya terpantau di Pasar Harian Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Jumat 21 Agustus 2026, di mana harga sebelumnya hanya tercatat senilai Rp50.000 per kilogram, namun untuk saat ini sudah mencapai sebesar Rp60.000 per kilogram. Hal ini juga diakui salah seorang pedagang ayam di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Selviana. Dikatakannya dalam sepekan terakhir harga ayam mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 dari sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian terang Selviana, kenaikan harga ayam ini diduga karena dampak pasokan ayam dari penyedia, adanya pembatasan atau dijatah, sehingga jumlah ayam yang diterima pedagang jauh berkurang bila dibandingkan dengan permintaan pasar sebelumnya, di mana dari 1.000 ekor pesanan setiap hari yang diminta, sekarang hanya diberi kuota sebesar 200 ekor. Selanjutnya, menurut Yana, terjadinya pembatasan permintaan dari pasokan ayam bukan karena tidak adanya ayam sama sekali, akan tetapi stok ayam yang tersedia di sejumlah kandang sebagian besar masih berukuran kecil atau belum siap dipanen. Kemudian, kondisi yang lain membuat harga daging ayam yang mengalami kenaikan di Aceh Singkil juga faktor biaya pengangkutan tinggi, karena ayam-ayam broiler ini secara langsung diambil dengan cara delivery order atau DO dari perusahaan penyedia dari Banda Aceh. Di sisi lain, faktor kenaikan harga ayam ini juga disebabkan karena permintaan ayam di pasar semakin tinggi, yakni selain untuk kebutuhan masyarakat, ayam juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur program makan bergizi gratis. Sementara itu, ketika disinggung soal dampaknya kenaikan harga daging ayam ini, selain tidak hanya berdampak kepada konsumen rumah tangga, akan tetapi juga menekan pelaku usaha kecil yang menggunakan daging ayam sebagai bahan baku utama, seperti pedagang bakso ayam, mie ayam, dan ayam penyet serta pedagang lainnya yang menggunakan daging ayam. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Sebanyak 23 gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil sudah selesai dikerjakan. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan kami Salihin Barus.
4: Sekarang ini ada 23 titik yang sudah 100% tersebar di 11 kecamatan. Termasuk yang ada di pulau sekarang sudah 2 titik 100%.
2: Tercatat hingga pertengahan Agustus 2026 sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilaporkan telah rampung dibangun di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diungkapkan Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Amanuddin kepada wartawan Selasa 18 Agustus 2026. Dikatakannya dari target 94 gedung KDMP yang sedang berjalan saat ini pembangunannya, hingga hari ini sudah sebanyak 23 gedung yang tercatat sudah rampung secara 100% pembangunan. Kemudian ia menambahkan dari sebanyak 23 Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung dibangun tersebut tersebar pada seluruh kecamatan, termasuk 2 gedung diantaranya berada di wilayah kepulauan.
4: Untuk progres KDKMP yang ada di Aceh Singkil ini, kemudian di Aceh Singkil ini ada 116 desa. Kita baru proses bangun seluruhnya 94 KDKMP dan masih ada kurang lebih 22 titik desa yang belum punya lahan untuk siap digunakan atau kita bangun. Sekarang ini ada 23 titik yang sudah 100% tersebar di 11 kecamatan. Termasuk yang ada di pulau sekarang sudah 2 titik 100%.
2: Kemudian, MM Nudin juga mengatakan, meskipun pembangunan di pulau menghadapi sedikit tantangan logistik bila dibandingkan dengan pembangunan di darat, seperti bahan material pasir dan batu harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal perahu. Namun, pembangunan tetap dilaksanakan dengan lancar. Lebih lanjut, Letkol KFM Mamanuddin menjelaskan, dengan menggunakan tenaga pekerja dari dalam dan luar Aceh Singkil dengan komposisi sekitar 50/50. Ia berharap ke depan seluruh Kopdes Merah Putih ini di Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya dapat selesai pada akhir Agustus 2026 ini. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, demikian buletin berita untuk hari ini edisi kerja Jumat 21 Agustus 2026. Saya Muhammad Bredi Simanjuntak dan seluruh kerabat bertuas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Singkil FM 92,2 MHz. Masih bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak. Pendengar, dari pagi tadi ya kita masuki program tadi Dialog Kajian Islami sudah, dan bergabung dengan program Tiga Jakarta. Juga kita tadi mengikuti siar langsung sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, yang di mana kita melakukan relay dengan program Satu Banda Aceh. Pendengar, untuk saat ini kita buka layanan telepon di program Prodangdut ya, untuk 0823 7295 5892. Di ujung telepon ada siapa di mana? Coba kita sapa. Ya, terputus. Kita masih tunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang, Prodangdut adalah kita.
0: Ito. Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cinta Banget di Pak Barat.
0: Cinta Banget di Pak Barat. Bagaimana kabarnya Ito Cinta siang ini?
1: Kabarnya sehat Ito.
0: Sehat ya. Cuaca di Pak Barat bagaimana? Halo. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Cuaca di Pak Barat siang menjelang sore ini bagaimana Ito Cinta?
1: Kalau cuaca sih Itoku sangat menyala.
0: Menyala ya?
1: Iya.
0: Tetap semangat ya?
1: Iya Itoku. Itoku gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah sehat selalu.
1: Udah makan siang itu?
0: Makan siang udah tadi, pakai sambal teri sama kacang tanah.
1: Is, mantap kali itu.
0: Oke, untuk Ito Cinta mau dengar lagu apa nih? Request lagu apa?
1: Lagunya Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita. Ada kenangan kah dengan lagu itu?
1: Gubuk Deritanya? Ya, kira-kira begitu deh.
0: Apakah memang suka dengar lagunya atau mungkin ada kenangan dengan suka lagu itu? Suka ya. Gubuk Derita. Darinya Gita Yobi kita hadirkan.
1: Iya, tapi yang apa dia itu? Yang duet orang itu.
0: Yang duet?
1: Iya.
0: Oke, coba nanti saya cari ya. Oke, baik. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Itoku, tetap semangat. Balik hati-hati Itoku.
0: Baik, terima kasih Ito Cinta.
1: Terus ada Mas Boy, ada Randy, ada Andre Tumangger di Pak Barat. Ada Ella. Tadi Ella miss call, ada apa Ella? Terus ada Erna, Pak Nusamani, ada Andre Tumangri, Pak Barat, ada Aldo, buat semua aja lah itoku.
0: Itu aja.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Salam kompak di udara.
0: Oke.
1: Okay. Makasih itoku.
0: Kembali selamat kasih. Sore kembali. Baik pendengar, ada Ito Cinta ya, baru saja bergabung menjadi penelpon pertama di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kembali kita tunggu Anda yang ingin partisipasi, 0823 7295 5892 ataupun 0858 3470 5558. Kita masih tunggu partisipasi Anda untuk sore ini.

Baik, dengar satu lagu telah kita dengarkan bersama-sama untuk siang menjelang sore ini ya. Kita kembali buka layanan telepon 0823 7295 5892 ataupun 0858 3470 55.

muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten atau Kota Aceh dikukuhkan. Informasi ini dari RRI Takeo. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadullah menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten atau Kota Aceh atau Forum KKA periode 2025 sampai 2030 di Ancong Monmata Banda Aceh, Rabu 11 Agustus 2026. Prosesi pengukuhan pengurus forum KKA tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto. Forum KKA diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi strategis bagi pemerintah kabupaten atau kota dalam memperkuat sinergi pembangunan serta menyelesaikan berbagai persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah. Adapun susunan pengurus Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten atau Kota Aceh Forum KKA periode 2025 hingga 2030 yang dikukuhkan terdiri atas Koordinator Iliza Sa'duddin Samal SE, Wali Kota Banda Aceh, Wakil Koordinator 1 Insinyur Tagor Abu Bakar, Bupati Bandar Meriah, Wakil Koordinator 2 Muklis ST, Bupati Biren, serta Wakil Koordinator 3 Muhammad Rizki Ramadan, Ketua DPRK Nagan Raya. Bima Arya juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan para pemimpin dan masyarakat Aceh, termasuk terkait persoalan tanah Blang Padang. Selain itu, Bima Arya mengapresiasi keteguhan masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai musibah yang terjadi di daerah tersebut. Ia menilai Aceh telah menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai bencana, termasuk bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini. Dalam kekompakan tersebut, Forum KKA diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan Aceh yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Pendengar, demikian lintas berita edisi hari ini 21 Agustus 2026 dan Anda dapat mendengarkan kembali lintas berita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Selamat sore Bragar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dimas sore hari ini untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan sore hari ini kita nanti akan sesaat lagi tentunya bertemu di program acara Beranda Asa Cita Ekonomi Digital, membahas tentang literasi keuangan digital dan ekonomi syariah di era transformasi. Nanti bersama kita dosen Feby Uin Araniri Banda Aceh, yaitu Dr. Hendra Saputra MM. Setelah lagi kita hadirkan dialog Beranda Asta Cita.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk Anda dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Dialog Beranda Cita, ruang bincang yang mengupas berbagai isu pembangunan bangsa dari perspektif lokal Aceh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu literasi keuangan digital dan ekonomi syariah di tengah derasnya arus transformasi digital. Untuk mengupas tema ini kita lebih tentunya untuk lebih dalam kita kupas. Saya sudah bersama Sadimas bersama narasumber kita di sore hari ini, yaitu Dr. Hendra Saputra MM selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Kita sapa untuk narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore, Dokter.
2: Selamat sore, Bung Dimas.
1: Ya. Dr. Hendra, apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik, ya. Baik. Kita bincang-bincang sedikit selama 50 menit ke depan, insyaallah, ya. Mungkin nanti kita juga membuka kesempatan untuk pendengar kita yang ingin bergabung atau mungkin ingin memberi pertanyaan. Dr. Hendra, mungkin di awal kebersamaan kita bisa langsung saja mungkin dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan literasi keuangan digital.
2: Baik, Bung Dimas, terima kasih dan juga selamat sore ya para pendengar Radio RRI dimanapun berada. Mungkin kalau kita bicara tentang literasi keuangan digital ya, Bung Dimas, seperti pertanyaan tadi. Nah, sederhananya barangkali seperti ini, kalau literasi keuangan digital itu ada gabungan pengetahuan di sana, ada keterampilan, kemudian ada keyakinan yang memungkinkan seseorang itu untuk menggunakan teknologi secara digital, dan dia menggunakannya secara cerdas, aman, dan efektif. Kemudian itu bisa mengakses berbagai hal, terutama yang ada kaitannya dengan pengelolaan produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Mungkin kalau kaitannya dengan literasi keuangan digital seperti itu, Bung Dimas, dan kalau dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain, mungkin hal ini akan sangat dekat sekali dengan perspektif apa yang akan kita bicarakan, seperti salah satunya adalah keuangan syariah.
1: Baik. Nah, sejauh mana tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh untuk saat ini menurut pandangan dari Dr. Hendra?
2: Ya. Baik, mungkin sebelum kesana mungkin ada beberapa hal juga yang ingin saya barangkali ikut sampaikan kepada teman-teman kita pendengar, bahwa secara singkat kan konsep yang saya sampaikan tadi itu poin utamanya ada pada pemahaman produk, Bung Dimas. Nah, pemahaman produk ini bisa kemampuan seseorang memahami berbagai macam instrumen ya, contohnya instrumen keuangan, apakah misalnya ada kaitannya dengan perbankan, seluler, dompet digital, pinjaman online, investasi. Kalau sekarang kita sudah tahu ya, ada kripto, saham digital dan lain-lain gitu ya. Kemudian bagaimana seseorang juga merasa aman ya, atau cyber hygiene ya, dalam keamanan bersiber itu. Jadi dia juga punya keinginan, Bung Dimas, untuk melindungi data pribadinya, kemudian data dalam aset keuangan dari kejahatan digital gitu ya, seperti phishing ya, penipuan online, dan juga kalau kita baca di berbagai media banyak pembobolan akun ya, dan kaitannya itu juga termasuk pengambilan keputusan kita untuk melihat ini punya risiko atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan misalnya sejauh mana sih masyarakat Aceh itu yang paham ya atau mendalami topik ini ya, dan mungkin dalam pengamatan saya itu secara umum ya, kalau di berbagai riset literatur gitu, nah tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh itu masih berada dalam dinamika yang cukup unik, Bung Dimas. Nah, kenapa cukup unik? Karena ditandai dengan tingginya penggunaan akses ya, atau kita sebut dengan inklusi, yang didorong dengan makin meningkatnya juga transformasi transformasi ekosistem digital. Dan regulasi di regional kita juga cukup baik, sehingga ini menjadi sangat unik yang saya sampaikan. Tapi sayangnya ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman atau pemahaman masyarakat secara mendalam tentunya ya, atau yang disebut tadi sebagai literasi di Aceh, terutama terkait dengan risikonya, Bung Dimas. Tapi kalau menggunakannya cukup banyak, tapi bagaimana mereka memahami risikonya, risiko keuangan ketika terakses dengan digital ini, itu yang barangkali masih kita tidak katakan tidak baik, tapi masih perlu diperjuangkan. Nah, ini yang barangkali memunculkan kesenjangan antara inklusi dan literasinya. Karena akses masyarakat Aceh sendiri terhadap layanan digital ini cukup masif ya. Penggunaan gawai, layanan mobile banking, e-wallet, kemudian QRIS, ini sudah sangat masif. Bahkan kalau di beberapa tempat yang kita kunjungi ya, hampir sebagian besar enggak lagi menggunakan kita membayar dengan uang cash gitu ya. Terutama kalangan generasi muda ya, Bung Dimas, kalau kita lihat kita di warung kopi atau pembelian suatu produk di UMKM, itu menunjukkan sebenarnya tingkat literasi yang sudah cukup baik, tapi pemahaman pada risikonya mungkin masih perlu terus diperkuat. Seperti itu, Bung Dimas. Baik.
1: Pemahaman terkait risikonya masih perlu diperkuat ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan terkait apa perbedaan mendasar antara layanan keuangan digital konvensional dengan yang berbasis syariah, Dr. Hendra.
2: Baik, kalau kita bicara perbedaan mendasar ya antara layanan keuangan digital konvensional dan yang berbasis syariah ya, digital konvensional dan digital yang basisnya syariah. Itu saya katakan itu terletak pada filosofi dasarnya, Bung Dimas. Filosofi dasarnya, mekanisme transaksinya, serta kerangka regulasi dan pengawasan yang dipakai. Nah, meskipun kita tahu keduanya ini kan sama-sama memanfaatkan infrastruktur teknologi yang Budimas ya. Sekarang infrastruktur teknologi itu, terutama teknologi digital itu sangat canggih. Contoh ya, aplikasi di seluler kita, ada cloud, ada AI sekarang, kecerdasan buatan. Jadi pada prinsip-prinsip operasionalnya, di baliknya itu memiliki pondasi yang berbeda. Contoh di beberapa perbankan ya, misalnya pada prinsip operasional atau bagi hasil gitu. Kalau konvensional itu dia beroperasi berdasarkan sistem bunga. Dari selisih suku bunga pinjaman dan juga simpanan yang ada, atau bisa kita katakan ini kayak biaya tambahan tetap ya, yang sifatnya itu kan akumulatif terhadap waktu, tapi terlepas dari hasil usaha yang dilakukan oleh para debitur itu. Nah, tapi kalau secara syariah kan melarang riba ya atau bunga ya. Nah, ini menghindari maisir ya, atau kita terlibat dalam unsur yang masuk pada unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan, dan yang termasuk yang paling utama adalah garar atau ketidakpastian dan ketidakjelasan akad. Nah, imbas dari hasil ini itu diganti dengan skema di dalam pendekatan syariah yang disebut dengan akad gitu, Bung Dimas. Jadi seperti bagi hasil, atau misalnya ada contoh akad yang mudaraba atau musyarakah, di mana jual beli itu margin keuntungannya, atau disebut dalam pendekatan ekonomi syariah itu murabaha, atau sewa menyewa ya, atau yang disebut dengan ijarah gitu. Jadi struktur dari akun itu, akad itu secara konvensional itu kan hubungan antar lembaga dengan lembaga keuangan atau pengguna umumnya ya, atau bersifat debitur atau kreditur, atau hubungan pinjam meminjam yang murni yang disertai kewajiban mengembalikan pokok plus bunga. Nah, kalau di syariah, hubungan hukum ini didasarkan pada akad yang jelas dan transparan. Nah, di sini bisa kita bilang, misalnya Bung Dimas posisinya misalnya ada berupa kemitraan ya, kemitraan bisnis, misalnya pemilik modal dan pengelola, atau penjual dan pembeli, ini dalam pembiayaan aset ya, atau penyewa dengan pemberi sewa, atau hak kewajiban antara kedua belah pihak yang mereka sudah diikat secara spesifik sejak awal transaksi, jadi tidak ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, ini juga akan berdampak pada bagaimana sektor ini mengelola portofolio bisnisnya, Bung Dimas. Misal kalau di konvensional itu pengelolaan dana itu kan dialokasikan ke berbagai lini bisnis ya. Mungkin Bung Dimas juga tahu atau pendengar juga tahu, yang menguntungkan secara legal selama mereka itu mematuhi undang-undang nasional yang berlaku secara umum. Nah, kalau di syariah mereka memiliki batasan yang etis, di mana itu termasuk ketat. Ketat di sini adalah mereka punya ethical screening. Jadi dana masyarakat itu nggak boleh disalurkan atau diinvestasikan ke sektor-sektor yang haram. Itu dalam prinsip Islamnya, seperti sektor misalnya perjudian, produksi atau distribusi makanan minuman yang non halal, atau industri yang merusak lingkungan secara masif gitu ya, atau bisnis yang mengandung unsur yang bisa kita katakan mengeksploitasi atau memiliki spekulasi yang tinggi gitu. Nah, bedanya juga kalau di konvensional itu hanya diawasi oleh regulator yang lembaga negaranya itu seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia yang berdasarkan memang pada hukum positif. Nah, kalau di syariah itu selain itu tadi tetap berada di pengawasan regulasi yang umum, dalam hal ini adalah OJK atau BI sebagai layanan keuangan digital syariah. Ini mereka wajib ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS gitu. Jadi tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, ini yang memastikan setiap fitur dari aplikasi apapun yang kita gunakan itu benar-benar patuh pada prinsip-prinsip yang syariah. Gitu kira-kira, Bung Dimas.
1: Baik. Nah, pendengar, menarik sekali memang pembahasan kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, saya membuka kesempatan untuk Anda di layanan telepon 0651 44336, tentu terkait pembahasan kita di sore hari ini ya. Dan oke, kita lanjut terlebih dahulu sembari kita menantikan pendengar atau pemirsa kita yang bergabung ini, dokter ya. Dokter Hendra, tadi kita membahas tentang ekonomi syariah juga ya. Mengapa ekonomi syariah ini menjadi relevan untuk dibahas dalam konteks transformasi digital untuk saat ini?
2: Untuk transformasi digital baik, itu ini menarik sekali ya. Kita tahu ya, dalam kondisi kita sekarang, kita kan nggak bisa lepas dari penggunaan teknologi informasi ya. Dan transformasi digital adalah bagian penting dari proses itu, yang tentu saja akan menggunakan transformasi yang saya sebutkan tadi ya. Contoh misalnya, Bung Dimas, di wilayah Aceh, wilayah seperti Aceh ya, kita punya penerapan ekosistem keuangan digital, khususnya pada level lembaga keuangan. Mungkin pendengar juga tahu dalam lembaga keuangan syariah ya, secara formal misalnya kalau di perbankan itu, Bung Dimas, kita diarahkan secara penuh untuk mengadopsi model syariah ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mematuhi regulasi yang kekhususan yang ada di daerah kita, contoh kanun lembaga keuangan syariah. Nah, lalu apakah misalnya pembeda ini ketika kita menyusun konseptual instrumen digitalnya itu di mana, seperti itu? Nah, ini misalnya pada era transformasi digital itu ada beberapa titik-titik strategis sebenarnya, contohnya seperti di Aceh, yang memang kita harus mengedepankan ya prinsip-prinsip etika moral. Kita tentu tidak mau merugikan orang lain ya, misalnya di perbankan orang yang menabung, Bung Dimas ya, artinya transformasi digital terus membuat orang tidak bisa mengakses berapa jumlah uangnya, aman atau tidak gitu. Tapi justru sebaliknya, di tengah gelombang digitalisasi keuangan yang misalnya kita tahu ya pergerakannya masif dan cepat ya, jadi di pendekatan ekonomi syariah dalam transformasi digital itu menawarkan nilai tambah yang tidak hanya fokus kita pada efisiensi kecepatan transaksi, Bung Dimas, tapi juga pada keadilan sosial yang misalnya yang menurut kita itu perlu dipahami ya, terutama dalam konteks transformasi digital ini. Terlebih tentang filosofi berbasis nilai ya. Jadi etika bisnis itu dikedepankan. Jangan sampai transformasi digital ini itu memicu risiko kapitalisme digital. Jadi bisa ekstrim, Bung Dimas, seperti praktik eksploitasi data. Mungkin Bung Dimas pernah merasakan ya, ditelepon sama orang tak dikenal, ditawarkan ini dan itu gitu ya. Pinjaman online itu sama disebut dengan pinjaman online predatoris yang berbunga tinggi ya, atau predatory lending. Ini spekulasinya kan liar sekali, Bung Dimas. Misal kripto tanpa underlying aset yang jelas. Sementara ekonomi syariah yang kita bicarakan saat ini itu bagian penting sebagai penyeimbang melalui beberapa pendekatan, contohnya larangan riba, spekulasi berlebihan. Nah, tentu juga pendekatannya harus inklusi. Nah, teknologi digital yang saya sebutkan tadi Ini akan memungkinkan layanan keuangan itu bisa menjangkau masyarakat sampai dengan pelosok, Bung Dimas.
1: Baik,
2: Bapak Renra. Nah, perspektif ini, ya.
1: Baik, ini ada yang bergabung bersama kita dari telepon, coba kita sapa dulu ya.
2: Baik, baik.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
3: Ini dengan Ibnu Jafar nih, Pak.
1: Di mana?
3: Di Pidi ya, Kabupaten Pidi.
1: Baik, silakan Bang Ibnu Jafar. Ada Dokter Renra sini.
3: Oke, mungkin ini jiwa tema, Pak ya. Saya ingin tanyakan, apakah ada lembaga keuangan itu yang bisa kita pinjam yang berbayarnya itu tahunan, Pak? Karena kan kita nggak ada penghasilan di bulannya gitu kan.
1: Oke.
3: Jadi, saya kan hasilnya tahunan, Pak. Jadi, apakah ada misalnya tahun ini, tahun depan kita bayar gitu. Tahunan lah, bukan bulanan gitu.
1: Oke, itu saja Pak Ibnu Jafar.
3: Baik, terima kasih, Pak.
1: Siap. Oke, okay. Dokter Renra, silakan.
2: Ya. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Semoga jawabannya cocok ya, Pak ya.
1: Yeah.
2: Nah, dalam pandangan saya itu tentu lembaga keuangan itu banyak ya, Pak, di Indonesia yang syariah termasuk di Aceh. Dan beberapa hal yang saya pahami, mereka juga menyediakan fasilitas yang Pak Kehar tadi itu misalnya fasilitas pembiayaan dengan misalnya tenornya tahunan. Mungkin maksudnya begitu ya, Bung Dimas ya. Yeah. Tenornya tahunan. Jadi ada nih, Pak, jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi kalau dalam keuangan syariah itu disebut dengan bukan pinjaman, Pak. Karena pinjaman murni itu kan dalam Islam tidak boleh menghasilkan kelebihan bunga, tapi melainkan pembiayaan. Itu nanti namanya pembiayaan, Pak. Namanya pembiayaan. Jadi di perbankan syariah itu banyak produk pembiayaan itu untuk kebutuhan usaha, Pak. Misalnya seperti yang Bapak maksudkan, misalnya modal kerja, investasi, maupun kebutuhan yang ada kaitannya dengan konsumtif. Misalnya tenornya fleksibel, Pak. Mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Oh. Dan pembayaran yang menurut Bapak tadi itu contohnya produk, saya boleh sebutkan perbankannya nggak, Bung Dimas? Boleh saya kira ya? Ya, misalnya contohnya ya di Bank Syariah Indonesia itu kita tahu ada namanya Mitra Guna. Jadi itu multiguna, tuh berbagai kebutuhan itu kan tenornya bisa sampai 10 tahunan, tapi pembiayaannya mungkin bisa sesuai dengan akad, Pak. Gitu. Atau di lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah. Nah, itu bisa. Jadi contohnya ini adalah untuk menggunakan akad-akad yang kaitannya cocok dengan pertanyaan Bapak tadi. Contoh misalnya, akad murabahah, Pak, atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Atau ijarah, sewa menyewa. Nah, tenornya itu bisa 1-5 tahun ya. Mungkin untuk lebih tepatnya, Bapak bisa berdiskusi dan datang ke perbankannya. Mungkin Bapak bisa sampaikan juga model bisnis Bapak seperti apa, risikonya Bapak hadapi apa. Karena Bung Dimas, yang paling penting bagi kita semua, kita jangan cuma datang untuk yang gak ada masalah. Kita untuk sampaikan kita perlu pembiayaan, kita perlu bantuan, permodalan. Dan kita harus secara jujur untuk menyampaikan juga ternyata di bisnis saya ada risikonya. Nah, supaya ya, pihak perbankan itu bisa melakukan pendekatan atau syariah approach kepada kita agar kita tidak terjebak dalam riba, justru sebenarnya sangat merugikan. Oh. Nah, kalau sudah diketahui, mereka juga punya semacam pendekatan, Bung Dimas, untuk membantu si calon pengusaha atau pengusaha yang sudah progressing ini dengan pendekatan mereka menjadi lebih baik, lebih maju, dan uangnya juga bisa menjadi berkembang secara syariah.
1: Baik. Oke, okay. Artinya jawaban untuk Pak Ibnu tadi ada ya. Baik, ada juga dari WhatsApp ini, Dr. Renra, saya baca dulu ya. Halo Beranda Astacita, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya ini bagaimana mekanisme blockchain atau kecerdasan buatan AI diterapkan dalam menjaga transparansi akad syariah secara digital? Baik, ini Mas Theo di Magelang. Silakan, Dr. Renra.
2: Ya, baik. Ini luar biasa kali ya. Pertanyaannya luar biasa sekali secara syariah ya. Barangkali Mas Theo ini juga sudah paham sebenarnya ya. Tapi memang beberapa hal perlu kita diskusikan supaya barangkali dari diskusi ini kita juga bisa saling mengisi ya Mas Tio ya. Sejauh pemahaman saya, penerapan blockchain itu atau mungkin Bung Dimas itu disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di dalam penerapan blockchain. Tapi memang dalam ekosistem keuangan digital syariah ini juga disebut sebagai salah satu solusi yang baik sebenarnya untuk memastikan kita tahu kepatuhan syariah atau kita sering menyebutnya dengan syariah compliance secara transparan, Bung Dimas, akurat dan otomatis. Jadi tidak ada tipu-tipu di sana. Jadi kalau kombinasi kedua teknologi ini dipakai, ini bisa menjawab tantangan utama, terutama dalam bermuamalah secara digital. Nah, tapi harus diingat juga, kita penting memverifikasi keabsahan akadnya, karena memastikan tidak ada pelanggaran secara syariah seperti riba garan atau salah mengalokasikan dana di ruang cyber atau digital. Itu kan penting ya, Bung Dimas. Contoh misalnya, kita udah transparan nih, udah smart contract kita gunakan. Tapi ketika eksekusi ternyata produknya atau bisnisnya tidak di bisnis syariah. Jadi meskipun secara digital, jadi pemrograman secara otomatis itu juga perlu kita cek ya, atau perjanjian syarat-syarat syariahnya terpenuhi atau tidak. Ini contohnya nih, Pak Tio, misalnya dalam akad murabahah Pak ya, dalam jual beli. Nah, kalau misalnya kode akadnya secara otomatis memindahkan hak kepemilikan aset dan mencatat margin keuntungan yang sah tanpa celah manipulasi, itu cukup baik. Tapi begitu dalam akadmu mudarabahnya, bagi hasilnya ada semacam tipu-tipu, data yang tidak transparan, pembagian hasil usaha yang tidak dihitung secara langsung, tidak transparan, tidak berdasarkan data real, nah ini yang tidak boleh. Jadi kalau seandainya keterlacakan ini disebut dalam aset real ya, atau kita tahu ini disebut dengan underlying asset, nah syarat mutlaknya Pak Tio adalah transaksinya harus berbasis sektor real atau aset blanket. Misalnya blockchain ini kan memungkinkan kita melacak asal-usul barang nih Bung Dimas, atau dana secara end-to-end, siapa pembelinya, siapa yang pesan. Jadi nasabah dan dewan pengawas itu dapat melihat secara langsung bahwa dana pembiayaan itu benar-benar dialokasikan ke kegiatan atau proyek itu atau kegiatan itu halal. Jadi bukan kita malah berspekulasi semu gitu ya. Terus karena sifatnya transparan nih Pak Theo, jadi siapapun pihak berwenang, proses auditnya gampang, kepatuhan syariah oleh BPS ada regulator yang jelas, dapat dilakukan secara real time tanpa ada harus menunggu laporan berkala, dan itu kan memungkinkan untuk direkayasa. Jadi peran blockchain itu sebenarnya cukup bagus diterapkan di sini, asalkan si orang yang mau berbisnis itu juga paham aturan secara syariah meskipun dengan pendekatan yang digital. Begitu Bung Dimas.
1: Baik. Oke. Begitu ya tanggapan untuk Mas Tayo di Magelang. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sore hari ini di Beranda Astacita. Oke, kita lanjut lagi ke Dr. Hendra, dan untuk Anda yang mau bergabung bisa langsung saja, kita masih buka kesempatan untuk Anda. Kita kurang lebih ini 15-an menit lagi ya, karena nanti jadwal asar atau azan asar juga pada pukul 15:58 ini. Oke, Dr. Hendra, untuk saat ini bagaimana peluang Aceh dengan penerapan syariat Islam untuk menjadi percontohan ekosistem keuangan digital syariah nasional?
2: Ya, kalau kita bicara peluang Aceh, ya Aceh justru memiliki peluang yang sangat besar dan strategis, terutama ketika kita bicara memposisikan diri kita sebagai model percontohan nasional ya, Bung Dimas. Dan kita tahu kita menjadi praktik baik ya ketika diterapkan MERS 3 lembaga keuangan BUMN waktu itu menjadi bank syariah ya. Dan dalam pengembangan ekosistem keuangan digital syariah, tentu kombinasi antara mandat ya, maksud saya regulasi daerah dengan transformasi teknologi ini kan bisa menciptakan sesuatu yang sangat menarik. Misalnya peluang utama Aceh menjadi percontohan. Nah,

awan artinya ya, yang seragam, punya keunggulan struktural yang menarik yang tidak dimiliki provinsi lain, sehingga transisi seluruh ekosistem transaksi digital ini ke jalur halal ini dapat dilakukan secara masif dan serentak gitu. Nah, belum lagi orang banyak belajar nih Bung Dimas pada Aceh, terutama ketika kita bicara bahwa Aceh ini bisa secara alami menjadi inovasi laboratorium keuangan syariah. Ini fungsinya kan cukup bagus ya, living lab atau laboratorium hidup ya, bagi regulator nasional seperti OJK dan Bank Indonesia. Jadi bisa menguji coba produk mereka tuh dalam finansial teknologi yang baru, kemudian regulasinya juga dilindungi, perlindungan konsumen juga tersedia, terutama yang berbasis digital ketika pendekatannya itu berbasis syariah. Nah, kalau ini dianggap sebuah infrastruktur, ini jadi arsitektur yang super apps ya, kalau kita

0: Poltek itu bisa disosialisasikan dengan pendekatan kultural yang tinggi. Hmm. Jadi kalau kita labelkan syariah, nggak hanya berlabel syariah saja Bung Dimas, tapi memudahkan keuangan digital itu dibarengi dengan edukasi produk yang tepat. Yeah. Nah, tidak mudah ditipu oleh katakan investasi ilegal yang berkedok agama gitu kan ya. Nah, cuma ada tantangan ya Bung Dimas. Tantangan juga menarik nih kalau kita bahas ya, terutama sangat krusial. Kesenjangan kapasitas infrastruktur dengan teknologi itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian kualitas literasi masyarakat itu juga harus dibuat merata. Dan inovasi dan daya saing fintechnya itu bisa terkelola dengan baik, sehingga pendekatan ini akan memampukan, dan ini bisa kalau kita bilang, kita bicara pada konteks-konteks yang mengurangi kemiskinan, akan makin banyak pasar yang terbuka dengan pendekatan-pendekatan digital ini sebagai salah satu instrumen pendukung. Begitu.
1: Baik. Oke, Dr. Hendra, bagaimana peran kampus khususnya VBUI Araniri dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan digital dan syariah?
0: Ya, kalau kita bicara peran kampus ya, jadi kita konteksnya bicara manusianya aja ya, Bung Dimas. Dalam hal ini kan kampus itu akan didatangi generasi muda yang cerdas-cerdas setiap tahun. Yeah. Nah, generasi muda di Aceh, di kampus ini, contohnya di PEBI, mereka memiliki peran yang sangat krusial. Kita punya pengabdian masyarakat, kita punya praktik baik, kita punya magang, kita punya datang untuk pendampingan ke pilot-pilot project gitu, pilot project gitu. Gerakan-gerakan yang kita lakukan selama ini ya bersama mahasiswa kita sebagai agen perubahan atau change agent, ini mereka menjadi katalisator ketika kita mempercepat akselerasi literasi itu sendiri, Bung Dimas. Contoh, ketika masyarakat masih bingung nih dalam mengadopsi keuangan digital syariah, nah karakteristik demografi masyarakat Aceh ini kan sangat lekat sekali dengan konteks syariah tadi. Jadi di mana teknologi ini melalui mahasiswa dan aktivitas yang dilakukan bisa menjadikan mereka sebagai jembatan penghubung untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman yang kuat meskipun kita berada di modernitas digital. Nah, peran mereka apa saja nih? Bisa menjadi tokoh pengadopsi, penggerak utama ya, seperti profesional muda lah kita bisa katakan, kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Mereka bisa ajarkan masyarakat bagaimana pengelolaan penggunaan dompet digital, curious atau batasan-batasan tentang bagaimana harus mengelola keuangan agar tidak terjebak dalam utang, pinjol, dan apa risiko-risiko misalnya kalau kita terjebak pada keuangan-keuangan yang tidak berbasis syariah. Itu dilakukan semua oleh bukan saja mahasiswa kita, tapi secara integrasi kalau di kami itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari berbagai aspek. Kita punya beberapa prodi yang sangat kuat, Bung Dimas, itu prodi ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, kita udah punya prodi manajemen industri halal, kita punya prodi ekonomi, dan kita punya prodi ilmu ekonomi dan juga perbankan syariah. Jadi sebenarnya untuk anak muda Aceh nggak perlu jauh-jauh lagi belajar ekonomi syariah ya. Cukup di tempat kita yang punya elaborate dan kolaborasi yang cukup memadai dengan dunia internasional, seperti itu.
1: Baik, menurut Dr. Hendra, apa langkah yang perlu diambil pemerintah daerah untuk mendukung ekosistem keuangan digital syariah?
0: Ya, langkah ya. Kalau kita berbicara pada konteks ya, mungkin konteksnya katakanlah nih, kalau pemerintah kan kita nggak bisa bilang bahwa mereka harus jalan sendiri, tetapi ada integrasi yang mereka juga memiliki pendekatan-pendekatan yang kuat gitu ya. Nah, bagaimana caranya itu agar bisa memperkuat kemitraan itu dengan berbagai lini, salah satunya adalah katakanlah universitas, seperti itu. Nah, sinergi ini sebenarnya ideal kalau kita mempercepat transformasi ekonomi keuangan. Jadi harus dibangun konsepnya nih, Bung Dimas. Mungkin saya menyebutnya pentahelix kolaborasi ya. Justru nggak hanya pemerintah nih, Bung Dimas. Pemerintah sebagai bagian penting pembuat regulator, akademisi sebagai pusat riset dan intelektual, atau disebut dengan think tank, lembaga keuangan syariah, sebagai penyedia layanan atau inovasi, kemudian masyarakat sebagai community engagement yang mereka bukan saja sebagai pengguna tetapi juga pengawas, dan terpenting Bung Dimas juga termasuk nih media sebagai katalisator edukasi publik sebenarnya kita lakukan. Nah, ini memiliki peran utama, dan ini kalau sinerginya kuat

0: menjadi satu platform yang kuat, di mana pemahamannya itu nggak hanya melulu ketika orang bilang bahwa wah saya punya masalah, saya punya masalah, tetapi bagaimana keenam pihak yang terlibat ini betul-betul bisa terlibat untuk membuat persoalan-persoalan terkait dengan ekonomi syariah atau digitalisasi ekonomi keuangan itu bisa teradresi. Jadi semua orang harus cepat jemput bola dan memberikan versi terbaik mereka untuk memperkuat ini agar layanan digital keuangan syariah ini menjadi tangguh, aman, dan memiliki keadilan untuk masyarakat. Begitu Bung Dimas.
1: Baik. Bapak Renda, saya coba baca WhatsApp satu lagi ya. Ada dari Reza ini di Lambaru. Saya ingin bertanya, apa risiko yang perlu diwaspadai masyarakat saat menggunakan layanan keuangan digital, termasuk maraknya pinjaman online ilegal katanya.
0: Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Saat kita bertransaksi digital ya, dalam konteks apapun ya, dalam digital bisnis, pinjam meminjam, ya itu sekarang ini kan karena teknologi yang maju, Bung Dimas. Jadi kadang-kadang kita katakanlah ya, risiko yang paling berat itu ketika orang itu berdampingan dengan berbagai risiko yang tidak bisa dikelola secara langsung atau tidak diantisipasi gitu. Misalnya ketika ada sesuatu hal yang terkait dengan pinjol ya, atau pinjaman online. Nah, mungkin di awal karena psikologi kita yang diserang ya, kita nggak tahu tuh masalah risikonya apa. Tapi kalau kita berhati-hati, tentu kita harus pahami aplikasinya apa. Ini sudah direkomendasikan sama OJK atau belum? Bagaimana risiko pasar yang kalau saya gunakan ini? Apakah saya bisa beradaptasi dengan ini? Atau sudah banyak belum preferensi yang menggunakan itu gitu? Nah, ketika kita berbasis teknologi, biasanya itu artinya ada kaitannya juga dengan legal atau compliant risk atau risiko hukumnya. Nah, kita harus paham nih. Misalnya kira-kira yang kita mau dapati atau kita mau akses itu sudah direkomendasikan pemerintah atau belum, atau itu malah akun-akun yang barangkali terlibat atau terdampak apa ya, ransomware gitu, Bung Dimas, misalnya pencurian data kita. Kok dia bisa tahu kita akan perlu sesuatu apabila tidak ada kebocoran atau pembajakan atau apapun, mungkin itu masih aman. Tapi kalau sesuatu yang bisa terakses, kita pasti tahu ya, terakses yang tidak benar. Misalnya gak mungkin nih meminimalkan risiko kita pinjam sedikit tapi mengembalikannya 10 kali lipat, itu udah pasti gak benar gitu. Nah, kita bisa lakukan verifikasi nih produknya, dikenal gak di pasar, ada gak testimoninya juga harus jelas ya, salah satunya dari OJK. Dan kita bisa memastikan ini sudah ada penguatan hukumnya belum di situ. Jadi kalau kita sudah terafiliasi ke sana dan kita tahu, minimal akan memperkecil risiko, Bung Dimas. Dan berhati-hatilah untuk tidak cepat respon dan mengambil keputusan dengan cepat ya. Biasanya tuh yang diserang psikologinya nih, Bung Dimas. Ini ya banyak iklan lah. Kalau kita mau jalan sore atau kita mau jogging, kita pakai aplikasi jogging saja, aplikasi itu udah disertai dengan iklan-iklan pinjol ya. Kalau Bung Dimas sudah pernah, jadi saya merasakan bahwa itu serangannya udah kemana-mana. Nah, tinggal kita bisa melihat ada nggak penjelasan yang detail tentang itu, aman nggak, apakah dia minta ini sampai lengkap, dan ketika kita nggak mau malah dia balas ngancam nih, Bung Dimas, ada tuh beberapa. Nah, itu jangan dilakukan dan jangan direspon.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Oke, baik. Itu yang tuh Bang Reza tadi. Dan kita lanjut, Dr. Rendra, bagaimana sinergi yang ideal antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, dan juga masyarakat dalam mempercepat transformasi ini?
0: Ya, tadi kita sudah sebut pentahelix tadi ya, bahwa menarik sekali ketiga enam hal ini. Jadi kita harus berpikir ya, dalam mempercepat perkembangan keuangan syariah ini, masyarakat harus disadarkan bahwa menjadikan teknologi sebagai jembatan kemuliaan, bukan celah kemudaratan gitu ya. Jadi jangan sampai dengan tingginya teknologi semua diakses tanpa filter. Ini kan transformasi yang dari dilakukan oleh pemerintah pun tidak akan berjalan optimal jika dilakukan secara parsial kan. Misalnya contoh pemerintah membuat aturan, kampus menguji, mengedukasi, industri menyediakan teknologi, masyarakat memanfaatkannya secara bijak. Nah ingat, memanfaatkan secara bijak, dan media seperti RRI menyuarakannya sehingga tercipta ekosistem digital syariah yang tangguh, aman, dan memiliki penguatan untuk keadilan masyarakat di Aceh. Nah model sinergi ini itu tadi saya nyebutnya pentahelik ya. Ya bisa kita jadikan kerangka nih Bung Dimas ya, untuk kita mendapatkan analisa utamanya bahwa penguatan itu nggak boleh hanya melibatkan salah satu pihak ya gitu. Jadi harapannya di Aceh nanti itu masyarakat Aceh terutama ya, itu tumbuh menjadi masyarakat yang kritis. Kritis boleh, tapi mencaci maki itu tidak disarankan ya Bu Dimas ya. Harapannya masyarakat Aceh itu tidak hanya menjadi pengguna yang pasif atau sekedar mengikuti arus digitalisasi karena tuntutan aturan semata, misalnya oh temannya punya, saya harus punya juga. Tapi lebih dari itu, kita mengharapkan masyarakat memiliki daya kritis ya, selalu menerapkan prinsip 2L, legal dan logis Bu Dimas. Memahami akad dengan baik serta teliti menjaga data pribadi agar benar-benar terlindungi dari jebakan kejahatan cyber atau pinjaman online. Jadi merawat identitas syariah kita itu di ruang digital itu cukup berat dan harus dilakukan dan sebaik mungkin. Contoh, transformasi digital ini kan sebuah keniscayaan ya Bung Dimas. Teknologi sudah di depan mata kita, namun nilai-nilai keislaman dan etika muamalah harus tetap dijaga secara baik sebagai komandonya di depan. Jadi bahwa kearifan lokal dan kepatuhan terhadap prinsip syariah justru menjadi keunggulan kompetitif yang baik kalau melahirkan ekosistem ekonomi yang bersih, adil. Lalu jangan lupa mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat gampung ya kalau di Aceh. Dan harus ada kolaborasi tanpa henti. Jadi sinergi antara ulama, umara, akademisi, pelaku industri di seluruh wilayah kita termasuk dengan warga masyarakat kita harus tetap terjaga. Jadi semangatnya harus gotong royong, literasinya harus kuat. Supaya Aceh tidak hanya sukses menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dalam penerapan ekonomi syariah, tapi benar-benar bisa melangkah menjadi benchmark, jadi contoh nasional bagi ekosistem keuangan. Baik. Terutama kita bicara digital syariah yang modern, harus aman, harus berkah, tapi jangan lupa masyarakat juga ditunggu gagasannya, masukannya nih, supaya juga turut memberikan pencerahan. Benar. Serta kontribusi yang positif. Terutama di komen-komen yang membangun pemerintah supaya jadi lebih baik ya, karena mencaci maki gak akan menyelesaikan masalah.
1: Benar. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Hendra. Yang terakhir sebagai penutup, mungkin apa pesan dari Dr. Hendra atau harapan mungkin kepada masyarakat Aceh terkait literasi keuangan digital dan juga ekonomi syariah untuk ke depan?
0: Ya, harapannya masyarakat Aceh terkait kepada masyarakat Aceh terkait dengan literasi keuangan syariah. Ya, saya sampaikan tadi, mari kita gunakan teknologi sebagai jembatan kemuliaan. Jangan kita gunakan teknologi itu menjadi celah kemudaratan bagi kita dalam bermuamalah sehari-hari.
1: Baik. Demikian. Oke, demikian tadi perbincangan menarik kita bersama Dr. Hendra Saputra MM selaku dosen FEBI UIN Araniri Banda Aceh mengenai literasi keuangan digital dan juga ekonomi syariah di era transformasi. Dan semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita bersama dan juga mendorong masyarakat Aceh untuk semakin bijak memanfaatkan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah Dr. Hendra bagikan pada sore hari ini, Dokter. Dan juga tentunya kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI Banda Aceh, terima kasih banyak telah menyimak dialog Beranda Asa Cita. Sampai jumpa pada dialog selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya, dan tetap di kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banda Aceh sore ini. RRI Aceh Sentul 92,2 MHz.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Roposai.

banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih terlaksana untuk memeriahkan HUT RI ke-81, seperti lomba layang-layang merah putih

0: Ya, ini juga kami ajak Anda untuk yang ingin bergabung berpartisipasi ya, untuk merequest lagu-lagu daerah kesayangan, boleh silahkan di nomor yang sama. Kita coba sapa dulu yang perdana yuk. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Iya, ini mana nih suaranya nih? Padahal tersambung loh ini. Halo, selamat sore. Reconnect ya. Gak nyambung ini kayaknya nih. Terhubung di sana nih, gimana? Ya udah, bisa dicoba lagi ya di nomor yang sama. Untuk WhatsApp-nya boleh di 0858 ya, 3470-5558. Yuk kita sapa lagi yuk. Ada siapa, sudah ada yang tersambung? Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore Dendang Daerah.
0: Iya, selamat sore kembali. Lama banget nyautnya.
1: Iya, biasa ada gangguan tadi jaringan.
0: Oh, ada gangguan. Kamu gak lagi terbang melayang-layang, Kancin?
1: Enggak lah, Mbak Hayati.
0: Gimana cuaca di sana, Cinta?
1: Cuacanya sih menyala.
0: Oh, menyala ya.
1: Iya dong.
0: Ini enggak lagi berduaan kan sama si Andre?
1: Enggak ya. Mbak Hayati, sendiri.
0: Oh, sendiri An aja ya?
1: Iya dong.
0: Oh. Lalu kamu mau request apa sore hari ini?
1: Lagunya. Lagu Bata.
0: Suka-suka deh, mau lagu apa sore hari ini?
1: Lagu Batak, Mbak Hayati.
0: Lagu Batak, siapa yang nyanyiin?
1: Nirwana Trio.
0: Nirwana Trio?
1: Nirwana Trio.
0: Yang ada Rahwana.
1: Rahwana Cinta ya.
0: Nirwana Trio. Trio, apa judulnya?
1: Cinta Terlarang.
0: Widih. Emang lagi musim ya?
1: Musim terutung.
0: Salam-salamnya deh, Cin, buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Hayati. Cuaca gimana di situ, Mbak Hayati?
0: Oh, di sini lumayan cerah untuk hari ini.
1: Berarti sama dong kayak hatinya ya?
0: Iya dong.
1: Masa iya dong?
0: Iya deh gitu.
1: Buat
0: ya.
1: dong.
0: Terus buat siapa lagi nih?
1: Ada si Randy. Ada Andre Tumanggeri, Pak Barat. Ada Mas Boy. Ada Aldo. Ada Erna, Ella, Pak Nusamani. Terus Putra Nakodam. Buat semua aja deh pendengar Aceh Singkil tanpa terkecuali. Ada lagunya kan, Pak?
0: Ada dong.
1: Iya dong. Makasih. Selamat sore, Horas.
0: Selamat sore juga, Horas. Dari Cinta ya, perdana ya untuk sore hari ini. Dan apa namanya? Request lagu ya tadi dari Nirwana Trio, Cinta Terlarang. Boleh lagi deh buat yang ingin merequest lagu. Kita masih nantikan ya di nomor yang sama di 0858-3470-5558. Boleh nih langsung aja. Tapi sembari kita menanti penelpon selanjutnya, kita coba nikmati terlebih dahulu ya. Satu persembahan dari Nirwana Trio, Cinta Terlarang, spesial untuk Anda.

persona 0%.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih di Dendang Daerah. Untuk sore hari ini masih bersama saya tentunya hingga nanti berakhir pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita sudah berada di pukul 16 lebih 44 menit ya. Masih sekitar kurang lebih 16 menit kebersamaan kita untuk yang ingin berpartisipasi, merequest lagu-lagu daerah kesayangan, kami masih nantikan.

sapa terlebih dahulu ya untuk Anda yang saat ini posisinya sedang berada di mana? Di Kabupaten Aceh Singkil yang ada di Pemkot Busalam, di Pakpak Barat, kemudian di perbatasan Lebalno juga ada Randy di sana. Ya, apa kabar juga untuk warga Humbang Asundutan dan warga Parlilita dan sekitarnya. Kemudian untuk warga Sidikalang ya, Pak siapa di sana? Bang Hobing ya. Oke, kemudian Pakpak Barat, ada Andre, ada Cinta, ada Ella, ada semua yang bergabung selalu di Pro 1 Aceh Singkil. Selamat sore. Ya, untuk warga Gelombang, ada Pak Usamanik di sana, apa kabar? Selamat sore. Dan untuk semua warga Gelombang.

warga Bungus, apakah suara kita terbenam di sana atau gimana sehingga suara dari warga Bungus sepertinya tidak lagi mengudara ya. Semoga lancar segala aktivitas di sana untuk seluruh warga Bungus. Selamat sore, kami sapa Anda ya di sore hari ini.

Halo Rin, sabar ko na, aduh, kuat kena temu. Mungkin enda jalan terbaik untukmu, Tin, aku selalu mendukungmu.

0: masih di RRI Pro 1 Aceh Singkilnya, dan saat ini kita sudah berada di 16:59. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengarkan Lintas 17 Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Aceh Singkil.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 secara berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Melabuh mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mardu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uina Radiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba cerdas cermat 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Banda Aceh terpilih sebagai perwakilan Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tingkat nasional yang berpusat di Jakarta. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pelatih yang telah mendampingi serta mempersiapkan para siswa-siswi menghadapi kompetisi tingkat nasional. Pihaknya menekankan pentingnya disiplin dan proses belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Malam kita berlatih, siang kita akan berlatih. Jadi ada jadwal-jadwal yang kita ikuti. Dan ketika kita tidak mengikuti jadwal itu, maka kita tidak disiplin.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, turut memberikan motivasi kepada para peserta. Diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Banda Aceh mampu tampil maksimal serta mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.
2: Maka kalian juga membawa nama besar Aceh, gedung di mana tempat perwakilan rakyat, gedung lembaga tertinggi negara, kalian harus memenangkan. Dalam hati kalian, saya ingin membawa nama besar Aceh.
1: Keberangkatan tim LCC 4 Pilar MPR RI menjadi momentum bagi para siswa untuk menguji kemampuan sekaligus membawa nama Aceh dalam kompetisi nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Harga sembako di Kota Losmawe masih tinggi. Disperindakop Losmawe terus pantau pasar. Berikut laporan Maimun Akbar.
3: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Losmawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop UKM Kota Losmawe, Nelpia Surimeina, kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
4: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah, dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
3: Nelvi menambahkan khusus ayam potong meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvia menyebutkan Disperindakop UKM Kota Loksmawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Malabo. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
5: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
6: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan apa namanya peminat atau tuhnya kami orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, nggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000. Ada per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
5: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Malabo, Fauza Tunisa melaporkan.
0: Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat 1 Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
7: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Barat periode 2026-2030 Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat 1 Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau PORA. Hal tersebut disampaikan Teku Adian usai pelantikan pengurus KONI Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis pagi. Ia mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang segera dilakukan setelah resmi memimpin KONI Aceh Barat.
8: Ya, mungkin alhamdulillah kita ini telah melakukan pelantikan sesuai dengan target saya. Setelah pelantikan, saya akan terus membuat database. Saya akan segera mengucurkan Aceh Barat satu data. Itu berisikan tentang cabur-cabur yang akan bertempur di Pora nanti. Jumlah atletnya berapa dan potensi medalinya itu ada berapa.
7: Menurut Teuku Adian, Aceh Barat satu data akan menjadi basis informasi dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah, termasuk memetakan cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada Pora, jumlah atlet, hingga peluang memperoleh medali. Konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat persiapan menuju Pora semakin dekat. Ia menilai capaian Aceh Barat pada Pora sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga dinilai memiliki peluang mempertahankan prestasi, diantaranya pencaksilat, tenis, dan balap motor yang sebelumnya berhasil meraih medali emas. Teuku Adian optimis target prestasi dapat dicapai melalui persiapan yang terencana serta sinergi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh Barat pada Pora mendatang. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per sak ukuran 15 kg. Pemilik depo beras di kawasan Pasar Bina Usaha Melabo, Amiruddin, mengatakan saat ini harga beras premium ukuran 15 kg berada pada kisaran Rp235.000 hingga Rp205.000 per sak.
10: Harga beras hari ini untuk premium tuh yang 15 kilo ada yang harga 240, 235 sampai 250.
9: Itu bang mengalami kenaikan bang ya?
10: Ya, mengalami kenaikan.
9: Menurutnya kenaikan harga beras premium tersebut mulai terjadi sejak awal Agustus 2026. Meski harga meningkat, ketersediaan stok beras di tingkat pedagang masih dalam kondisi aman. Sementara itu harga beras medium dan beras SPHP hingga kini masih relatif normal. Amiruddin juga menyebutkan harga minyak goreng termasuk minyak kita belum mengalami kenaikan. Ketersediaan komoditas tersebut juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peduli dan solidaritas sesama TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan Benar Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
11: Ketua TPPKK Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore bersama Ketua DWP Nyonya Use Ferawati Riswandika dan sejumlah organisasi perempuan lainnya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jagung Jeget. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kabupaten Benar Meriah bersama organisasi perempuan terhadap warga yang terdampak musibah. Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tabah menghadapi kondisi pasca kebakaran. Ia menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah merupakan tanggung jawab bersama. TPPKK dan DWP Benar Meriah pun berkomitmen untuk terus hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap para korban diberi kekuatan dan ketabahan, serta dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Ribuan pelajar dari 49 sekolah memeriahkan pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang dengan menampilkan beragam kreativitas, budaya, kostum, dan atraksi drum band. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
13: Ribuan pelajar dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas sederajat mengikuti pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang. Sebanyak 49 sekolah ambil bagian dengan menampilkan beragam pakaian, kreativitas budaya, serta atraksi yang memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengapresiasi dukungan orang tua, guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh masyarakat yang ikut mensukseskan pelaksanaan Karnaval. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi.
14: Mengisi kemerdekaan ini bagaimana supaya anak-anak kita ini yang pertama memiliki rasa kepatuhan baik kepada orang tua, kepada guru, dan mau meningkatkan belajar dengan baik. Dan harapan kita mudah-mudahan masa depan daripada anak-anak kita dari Sabang ini menjadi anak-anak yang berguna bagi usaha dan bangsa dan bagi agama.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang Mulkan mengatakan Karnaval merupakan agenda rutin dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan prestasi. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan dari orang tua dan wali murid.
15: Anak-anak bisa menunjukkan prestasinya dalam rangka silaturahmi. Ikut berpartisipasi ada 49 sekolah. Di jenjang SD itu sebanyak 32 sekolah, kemudian jenjang SMP itu ada 12 sekolah, dan di jenjang menengah atas itu ada 5 sekolah.
13: Karnaval diikuti sekitar 3.000 lebih pelajar dari 32 SD atau MI, 12 SMP atau MTS, dan 5 SMA atau MA atau SMK, serta dimeriahkan 7 grup drum band. Pawai dimulai dari lapangan Yosudarso Lanal Sabang, kemudian melintasi Simpang Garuda, Jalan O Surapati, Lapangan Playground, Jalan Teku Umar, Jalan Malahayati hingga finish di Sabang Fair. Salah seorang warga Sabang sekaligus orang tua siswa Nurul menilai pawai kemerdekaan menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkreasi sekaligus memahami makna perjuangan. Menurutnya, perjalanan peserta dari titik awal hingga garis finish dapat menjadi gambaran bahwa kehidupan membutuhkan proses dan perjuangan.
16: Yang udah pasti satu mungkin perjuangan ya, bahwa perjalanan itu tidak akan selalunya lancar. Di tengah-tengah jalan pasti ada tersendat. Gitu juga dalam kehidupan kita, tidak selalunya mulus. Terus juga perjuangan bagaimana dari titik awal kita mencapai ke titik finish. Intinya perjalanan yang akan dilalui ke depan.
13: Nurul berharap kegiatan tersebut terus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai perjuangan dan semangat kebersamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili. Pemko 10 Salam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
17: Pemerintah Kota 10 Salam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membayangi wilayah Kota 10 Salam. Kepala DP3AKB 10 Salam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000 keluarga di Kota 10 Salam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Yopi, menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sebelusalam, Asrul Asani, menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada dinas kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor lainnya. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan salat maghrib untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Doa mohon panjang umur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi yang masih setia bersama kami di malam hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
4: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek, untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Khalil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi ada, semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu, melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil malam ini

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan waktu suruhan ajan sholat isya untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara pendengar. Ini walaupun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 di single kanal informasi dan inspirasi bersama saya, Mas Bintan, yang menemani sesama malam Anda di hari ini, di hari Jumat 21 Agustus 2026 hingga nanti pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Tentunya di program Single Mentua Malam, seperti biasa informasi dan lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang menjalankan aktivitasnya, saya ucapkan semoga berjalan dengan lancar tentunya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap stay di Pro 1 Single, kanal informasi dan inspirasi. Satu nomor bagus darinya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

Baik, berkar di barbon Anda berada yang tetap stay di Pro 1 aja single kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Benar Meriah terkait Benar Meriah siapkan lelang proyek pemulihan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah Aceh menuntaskan penyiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai melalui bantuan keuangan antar daerah sebesar 27 miliar rupiah. Sejumlah paket perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih kini dipersiapkan memasuki proses lelang. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah kota Pematang Siantar sebesar 25 miliar rupiah, pemerintah kota Sawalunto 1 miliar rupiah, dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 1 miliar rupiah. Seluruh anggaran diarahkan untuk memulihkan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat bencana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Benar Meriah, Alfami, mengatakan persiapan paket pekerjaan telah mencapai 100%, namun realisasi keuangan masih menunggu pemulihan. Maksud kami pemenuhan persyaratan dan konsultan perencanaan sebelum proses pekerjaan dilanjutkan. Selain bantuan keuangan antar daerah, Pemkab Benar Meriah menerima bantuan dana otonomi khusus dari pemerintah Aceh sebesar 1,28 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana. Pemkab Benar Meriah menargetkan penyerapan kedua sumber bantuan tersebut dapat dipacu semaksimal mungkin sebelum akhir Desember 2026. Pemerintah daerah optimis perbaikan jalan sepanjang 1 km dapat diselesaikan sesuai target karena skala pekerjaan relatif lebih terbatas. Tantangan lebih besar terdapat pada penanganan jembatan. Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 137 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Benar Meriah mengalami kerusakan sehingga penyelesaian membutuhkan tahapan dan dukungan pembiayaan lebih lanjut. Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mendorong Pemkab Benar Meriah segera mengubah kesiapan perencanaan menjadi kontrak, realisasi anggaran, dan pekerjaan fisik. Menurutnya, realisasi bantuan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat ketika mengevaluasi kebutuhan dukungan anggaran daerah pada tahap berikutnya. Baik, Bergar, satu nomor bagus darinya, Roni Parulian dengan judul Pesona Sederhana.

0: Baik perkara di Barbon ada berada informasi yang selanjutnya masih seputaran Aceh. Dikabarkan dari Lok Semai terkait Wali Kota Lok Semai dampingi Bupati Semelu kunjungi sekolah rakyat. Sekolah rakyat terintegrasi dua kota Lok Semai menjadi tujuan kunjungan Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris SH MH bersama Wali Kota Lok Semai Dr. Sayuti Abu Bakar SH MH Jumat 21 Agustus 2026. Kunjungan tersebut bukan sekedar melihat aktivitas belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Semelu menjadikan SRT 2 Lok Semawe sebagai referensi untuk mempelajari langsung pola penyelenggaraan sekolah rakyat yang hingga kini belum tersedia di Semelu. Setibanya di lokasi, Sayuti dan Nasrun meninjau sejumlah ruang kelas, melihat proses pembelajaran serta berinteraksi dengan siswa dan tenaga pendidik. Keduanya juga mengamati lingkungan sekolah dan berbagai aktivitas peserta didik. Bagi Pemkab Semelu, kunjungan ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana sekolah rakyat dijalankan, mulai dari proses pendidikan hingga pembinaan peserta didik. Wali Kota Lok Semawe, Sayuti Abu Bakar mengatakan, pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, anak-anak harus mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, layak, dan mampu mendukung perkembangan mereka. Ia menilai, keberadaan sekolah rakyat tidak hanya penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan kemandirian sejak dini. Sayuti menegaskan keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan kepada sekolah semata. Pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat perlu berjalan bersama agar kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi dan proses pendidikan berlangsung secara optimal. Kunjungan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengalaman yang diperoleh dari SRT, Sekolah Rakyat 2 Lok Semawe, diharapkan dapat menjadi bekal bagi Semelu dalam mempersiapkan penyelenggaraan sekolah rakyat di daerahnya. Dengan pertukaran pengalaman tersebut, pendidikan diharapkan tidak hanya membuka akses belajar bagi anak-anak, tetapi juga menjadi jalan untuk membentuk generasi yang berkarakter, mandiri, dan siap menatap masa depan.
1: Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: pula yang kerjakan kawan ini?
1: Hey bro, kenapa pula kau tebang pohon itu?
2: Bah, kenapa pula kau yang repot? Aku perlu untuk bangun rumah, terus mau kutanam sawit.
1: Bukan gitu, masalahnya kan, kalau pohon ini habis ditebang, itu bisa menyebabkan banjir loh.
2: Nggak ada itu, ini kan lahan saya.
1: Ya udahlah, payah dikasih tahu, untuk kebaikan nggak didengar.
3: Pak, pak, pak.
4: Apa sih, Ma?
3: Ini, Pak, bantu dulu Mama ngangkat barang. Udah banjir nih.
4: Inilah gara-gara tetangga kita itu nebang pohon sembarangan. Jadi banjir, kan?
5: Marilah kita jaga dan lestarikan hutan demi keselamatan lingkungan dan masa depan anak cucu kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
3: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
2: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
3: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
2: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
3: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Seperti biasa pendengar, Indonesia Punya Pagi akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan yang sudah kami siapkan. Di antaranya pagi ini adalah pertemuan Indonesia dan juga Tiongkok, di mana Indonesia dan juga Tiongkok menggelar dua forum strategis tingkat tinggi di Jakarta pada 21 Agustus kemarin, yakni Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) dan juga Dialog 2+2 yang mempertemukan Menteri Luar Negeri serta Menteri Pertahanan kedua negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Kemudian ada juga topik tentang sindikat materai palsu yang dibongkar, 3,4 juta keping disita. Polda Metro Jaya bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak berhasil membongkar sindikat materai palsu lintas provinsi yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 16 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari produsen hingga penjual, serta menyita 3,4 juta keping materai ilegal. Kemudian ada juga pembahasan tentang misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa di NTT, di mana fokusnya adalah percepatan distribusi logistik, kemudian pemulihan infrastruktur vital, pelayanan medis darurat, serta pemberian jaminan tempat tinggal dan dukungan psikososial bagi para korban. Data dari BNPB, korban jiwa, tercatat 83 korban meninggal dunia, kemudian 986 warga mengalami luka-luka. Dan untuk di hari ke-7 pasca bencana, total ada lebih dari 778 ton bantuan telah didistribusikan. Kemudian kami juga akan menyoroti tentang kebakaran hutan di Kalimantan yang berdampak ke Malaysia, di mana dikabarkan ada ratusan sekolah ditutup di kawasan Sarawak, Malaysia, terpaksa ditutup karena adanya kabut asap pekat lintas batas yang dipicu oleh adanya karhutla di Kalimantan. Dan kami juga akan hadirkan sejumlah pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan Anda bisa menyampaikan topik-topik pilihan Anda pagi ini di 021-352-3172, 021-384-4545. Sudah ada Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu Sapira Maria.
0: Pagi, Pak Kendi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mau pilih topik yang mana pagi ini, Pak?
1: Itu yang menarik tuh, materai palsu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Artinya setelah 3 tahun beroperasi yang baru ketahuan ya, itu berapa keuntungan yang mereka dapatkan. Kalau saya sih dihukum semaksimal mungkin, pelanggaran sama dengan mencetak uang palsu juga lebih gitu. Dan juga Ibu Sapira, soalnya pagi ini cerah cuacanya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah bisa cerah. Baik. Terima kasih Pak Kendi. Waalaikumsalam Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mbak Sapira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Kutai Barat pagi ini?
2: Cerah tersenyum Mbak Sapira.
0: Untuk topiknya bagaimana Pak?
2: Topik yang pertama Mbak Sapira.
0: Oh, soal ini ya, kerjasama Indonesia dan juga Tiongkok.
2: Iya, kerjasama mudah semakin kerap, semakin baik ya kan, semakin harmonis. Tiongkok itu julukannya negeri tirai bambu, tapi jangan lihat bambunya ya, itu negara kuat itu Mbak Sapira ya. Kalau kita belajar sejarah peradaban kuno, negara Tiongkok itu sudah ada itu Mbak Sapira ya kan, dengan tembok besar Cinanya, Great Wall. Kemudian negara Mesir itu kan negara-negara peradaban kuno dulu. Kalau kita belajar sejarahnya kan. Mohon maaf Mbak Sapira. Kemudian Indonesia itu mengakui satu China Mbak Sapira, atau satu Tiongkok, One China Policy, tanpa Taiwan. Nah itu kan Chiang Kai-shek itu pemimpin Taiwan. Jadi Indonesia kan tidak mengakui Taiwan sebagai suatu negara, beda dengan Palestina kan, walaupun belum merdeka.
0: Okay.
2: Kalau Indonesia itu kan ada perbatasan itu yang sangat strategis juga di Laut Natuna. Itu ada namanya perbatasan Laut Cina Selatan itu, apa ya, di beberapa negara ASEAN ya, negara ASEAN itu diperbutkan itu Mbak Sapira ya kan. Nah itu Indonesia juga harus memberikan perhatian kepada apa Laut Cina Selatan itu, karena itu juga menyimpan potensi kekayaan di dasar laut. Kita nggak tahu ada migas kah atau apa. Nah itu semoga hubungan semakin baik. Terima kasih dan saling menguntungkan. Terima kasih Mbak Sapira, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih Pak Haryanto. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sapira Amelia.
0: Pagi Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Cirebon?
3: Ya, hujan belum turun juga.
0: Masih panas ya di Cirebon.
3: Iya. Ibu ingin ya nomor satu itu ya Mbak Safira, pertemuan RI dan Tiongkok. Ibu kemarin berita, waduh, mahasiswa dari Tiongkok datang juga ke Indonesia ini. Sepertinya hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini akan makin baik, karena selama ini di medsos begitu berseliweran hal-hal yang membuat pertentangan aja ya. Jadi kok apa iya sih sebegitunya begitu, padahal kita mendengar dan tahu bahwa kalau ada bencana atau ada apa itu Tiongkok itu memberikan bantuannya, dan sekarang sudah bisa dari negara miskin dalam waktu singkat menjadi negara yang kuat. Iya. Jadi mungkin kita bisa dapat belajar, karena penduduk Tiongkok juga banyak seperti penduduk Indonesia yang saat ini baru diketahui membuat materai palsu.
0: Iya, ini juga akan kita bahas ya nanti ya.
3: Iya.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Iya, mungkin itu saja Mbak Safira.
0: Baik. Terima kasih. Bu Indra. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Safira Malia.
0: Pagi Pak Upi, bagaimana Bone pagi ini?
4: Masih dingin-dingin manja Mbak. Masih dingin tapi musim kemarau Mbak.
0: Masih kemarau ya. Oke. Pagi ini mau pilih topik yang mana Pak Upi?
4: Nomor satu.

0: dan nomor 2.
1: Oke, Indonesia dengan Tiongkok kerjasama, kemudian ya, juga tentang materai palsu ya?
0: Ya begini Mbak, saya sedikit mengucapkan statement ke tentang materai kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Oh, bahwa ini kan ya hubungan antara daratan China dengan selainnya China ya, dengan China dengan Indonesia kan sudah lama ya, berabad-abad. Artinya kan kalau kita sejarah kan para pedagang Cina dari daratan Cina kan biasanya dulunya kan banyak berlabuh di Indonesia seperti nama-nama Laksamana Cheng Ho dan sebagainya ya. Ternyata sampai sekarang masih dipelihara hubungan itu oleh pemerintah sekarang, Mbak. Artinya bagus sekali nih, atau apalagi kan kita sebagai orang Muslim meyakini bahwa sedangkan Nabi mempunyai Nabi mesabdakan bahwa belajarlah engkau sejauh negeri Cina.
1: Oh.
0: Ini memang sudah sudah lama peradaban udaranya sudah lama memang ini ribuan tahun memang sudah
1: ini. Baik.
0: Ya, nomor 2 ini, Mbak.
1: Iya, kita simak nanti ya. Nomor 2 tentang materai ilegal juga nih, Pak. Materai palsu.
0: Iya, perhatian sekali ini karena sebenarnya kan kalau kita mau telusuri ini sindikatnya, Mbak, apakah ini diperjualkan di merchant-merchant, di tempat-tempat resmi atau bagaimana? Ya saya tahu itu kalau untuk pembelian resmi materai itu mungkin seperti ya, mungkin kalau di paling mungkin di kantor pos yang ada di lingkungan kita. Tapi mungkin ini apa dia jualkan ini di warung-warung atau
1: ya, kadang suka ada yang jual juga ya di warung-warung ya.
0: Ya karena ini jangan sampai ini baru ke negara, makanya ini kan termasuk barang vital seperti uang, sama aja dengan uang kan kalau buat materai ini, Mbak.
1: Baik. Nah, baik, kita nantikan nanti perbincangannya ya, Pak Upi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matauli.
2: Pak Safira.
1: Ya.
2: Pak Safira.
1: Amin. Ya. Pilih topik mana, Bapak, pagi ini?
2: Itu mengenai Indonesia China ya.
1: Iya.
2: Bikin topik pertama ekonomi dan keamanan. Saya pikir ini bagus, Mbak. Pak Safira ya. Karena memang sebagai negara yang padat penduduknya, China itu nomor 1 ya. Nomor 2 India, 3 Amerika, kita nomor 4 ya.
1: Iya.
2: Dan ini sangat strategis ya. Memang sunnah Nabi juga katakan belajar sampai ke negeri Cina. Karena negeri Cina itu kan dari peradabannya, nenek moyangnya dan semua itu lebih lama kan. Tahun-tahun kalendernya juga ya kan. Mereka sudah banyak dan apa dulu perluasan wilayah, dinasti-dinasti ya kan. Itu dalam hal medis dan semua mereka maju gitu ya. Dengan WUS yang kerjasama dengan kita gitu ya. Dan dia hampir menguasai seperti Amerika apanya, negara dikuasakan. Dan saya pikir ini bagus ya. Andai kata kita Indonesia ini ya warganya juga banyak di kita ya, sudah menjadi warga pribumi. Ini dimanfaatkanlah sebagai untuk tukar teknologi SDM bila perlu. Bila perlu ada perjanjian apa lah yang sifatnya untuk kemajuan dua belah pihak ini kan?
1: Ya, kita sudah ada beberapa kerjasama kemarin ya yang sudah disampaikan.
2: Ya karena lebih dekat dengan Asia daripada Euro apa kita.
1: Sama-sama kan? Di Asia ya maksudnya.
2: Di Asia dan nantilah kita lihat bagaimana pertukaran teknologinya tentang materai palsu itu. Kalau nggak salah, kalau mata uang itu kan, kalau uang kan kita bisa metode dilihat, diraba, diterawang ya. Kalau materai itu gimana, Mbak ya? Kalau sudah sempat beredar ke fotokopi atau kemana-mana.
1: Nanti kita coba kulik ya bersama dengan Dirjen Pajak perbincangan pagi ini.
2: Adakah oknum orang dalam di sana yang bermain gitu dan gimana penindakannya gitu lah. Karena udah berapa tahun kok baru tahun sekarang gitu loh. Ya kita mau dengarkan nanti Mbak Safira. Salam sehat.
1: Terima kasih Pak Matauli. Waalaikumsalam. Pak Cliff di Minahasa Selatan, terima kasih sudah menunggu. Pak Cliff, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi Pro 3, selamat pagi.
1: Ya, pagi Pak Cliff, bagaimana kabarnya di Minahasa Selatan?
3: Cuaca masih panas, sampai sekarang belum turun hujan gitu.
1: Iya, masih kemarau di sana ya. Untuk topik bagaimana Pak pagi ini?
3: Saya coba pilih nomor 2 itu tentang materai palsu ya.
1: Iya.
3: tentu saya mensoroti gini, hukum di Indonesia itu kurang tegas, lemah. Makanya banyak orang-orang yang melakukan hal itu, mereka tahu Indonesia itu kan hukumnya lemah, kurang tegas, bisa ada tawar menawar juga di situ kan. Jadi tolonglah aparat-aparat penegak hukum di Indonesia itu harus tegas loh. Apalagi ini meterai udah berapa tahun itu kan, udah kurang lebih 3 tahun ya kalau tidak salah ya. Atau seperti itulah. Pokoknya meterai itu kan yeah, merugikan negara. Merugikan negara bukan masyarakat juga. Jadi tolonglah hukum di Indonesia itu jangan gampang-gampang apa bilang begitu ya. Pokoknya jangan lemah, harus tegas dan tidak ada tawar-menawar. Kalau memang hukum ditegakkan harus ditegakkan seadil-adilnya supaya masyarakat, warga negara itu, rakyat Indonesia puas dengan hukum di Indonesia. Mungkin baik, itu aja dulu dari saya.
1: Terima baik, kasih. Terima kasih Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Hadi di Jakarta Timur, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Safira.
1: Iya.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Hadi. Bagaimana topiknya pagi ini?
4: Melihat yang nomor satu.
1: Indonesia-Tiongkok ya, kerjasama Indonesia-Tiongkok.
4: Ya, saya justru heran ya, kenapa ini kan perjanjian ini Indonesia menginginkan agar Cina itu memberi kemampuan kepandaiannya, tekniknya kepada Indonesia kan ya, untuk membagi cara membuat dan sejenisnya.
1: Transfer ilmu lah pokoknya ya.
4: Transfer ilmu ya, ilmu transfer segala ya. Tapi saya heran kenapa kalau ke Cina seperti begitu. Jadi Indonesia bilang itu karena produk Cina di sini banyak. Kita jadi jangan tidak hanya membeli saja, tapi minta juga agar dia bikin pabrika atau bagaimana transfer ilmu yang terkait. Tidak seperti begitu akhirnya.
1: Yeah.
4: Ya ada, tapi nggak seluruhnya. Tapi kalau ke Amerika tuh nggak, heran. Produknya Amerika tuh banyak di Indonesia. Contohnya kemiliteran itu F-15, 16, senjata M-16. Ada tank, ada ini, ada itu, segala macam ada, tapi nggak ada tuh. Aku potong juga ilmu apa lagi pabrik ada di sini. Terus begitu ada Apple kan Amerika kan. Nah itu kok dikasih jualan nggak ada di sini. Kecil juga dia punya barang untuk spare partnya dibikin di Indonesia nggak ada, tapi barangnya banyak.
1: Baik.
4: Jadi, satu. Justru Amerika itu menguras habis barang-barang di Indonesia.
1: Ya.
4: Itu banyak.
1: Minyak. Baik. Kita nantikan nanti ya, Pak Hadi ya. Terima kasih, Pak Hadi. Ya, saya juga akan coba sapa pendengar lainnya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas berikut ini.

0: Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dibuka bagi siswa di wilayah Kalimantan yang terdampak asap kebakaran. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Ada 5 topik IM pagi hari ini, diantaranya pertemuan RI dan Tiongkok, kemudian sindikat materai palsu dibongkar dengan 3,4 juta keping disita, kemudian misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT dan juga kebakaran hutan Kalimantan yang berdampak ke Malaysia di mana ratusan sekolah dikabarkan ditutup. Kemudian kita juga akan pantau lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Dengan Vira di Studio Pro 3, Bapak, pagi ini.
3: Iya, Mbak Vira, selamat pagi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Pak Darsono, apa kabar di Ciputat?
3: Baik-baik saja.
2: Iya. Pagi ini topik yang mana, Pak, yang dipilih?
3: Kerjasama itu ya.
2: Indonesia-Tiongkok.
3: Indonesia-Tiongkok. Dan lancar-lancar aja, ya.
2: Iya.
3: Sama yang lain, yaitu yang bencana di Nusa Tenggara Timur,
2: Oh, yeah.
3: Dan dapat

0: kadang-kadang mendung.
1: Oh, sudah mulai hujan kah di sana?
0: Belum.
1: Belum, tapi dingin ya di Purwokerto ya?
0: Enggak dingin kok.
1: Apa? Sumuk. Oh, sumuk, justru sumuk. Oke, baik. Pagi ini pilih topik yang mana, Pak Dasrun?
0: Komentar saya itu di Indonesia sama Tiongkok kerjasama ya.
1: Iya.
0: Kalau bagi saya, ya mudah-mudahan saja ya. Apa yang diharapkan di antara kedua negara, oh mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Gitu. Menguntungkan juga untuk Indonesia ya.
0: Iya, memang soal hukum lemah kan sudah dari dulu itu memang lemah. Malah lemahnya sudah bikin untuk bikin batu bata, batu batanya untuk bikin rumah, rumahnya kena gempa.
1: Iya.
0: Terima kasih sayangku, okay. Cantikku.
1: Terima kasih Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan topik pilihan Anda ya pagi ini. Tadi beberapa di antaranya juga memilih topik tentang Indonesia dan juga Tiongkok yang menggelar dua forum strategis kemarin dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri RI. Dan ada beberapa hasil yang didapatkan ataupun menjadi tonggak baru yang menandai arah kemitraan kedua negara ke depan dengan 5 pilar utama kerjasama yang meliputi politik, kemudian ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan narasumber terkait, kemudian juga tentang Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak yang berhasil membongkar sindikat materai palsu lintas provinsi yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 16 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari produsen hingga penjual, serta menyita 3,4 juta keping materai ilegal. Jaringan ini diketahui beroperasi di 5 provinsi dan telah menjual sekitar 4 juta keping materai palsu dengan perputaran uang mencapai 40 miliar rupiah. Dan jika tidak dihentikan, potensi kerugian negara diperkirakan bisa menembus 1 triliun rupiah. Dan dari sisi modus, sindikat penggunaan mesin produksi berkapasitas tinggi bahkan mendaur ulang materai bekas agar terlihat seperti baru, kemudian memasarkannya secara offline maupun melalui marketplace. Polisi juga menyita alat produksi dan bahan baku yang masih bisa menghasilkan puluhan juta keping tambahan, dan para pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun penjara, dan masyarakat diimbau untuk membeli materai hanya dari saluran resmi dan juga waspada terhadap harga di bawah nominal 10.000, karena hal ini juga bisa menjadi indikasi dari adanya materai palsu.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam

0: awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
2: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
3: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, oh saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat